0: Nombor 0225 atau 0225 6560.
1: Ya, jadi kembali atas tinggal ke di ruangan komen tak di Isan-Isan Atik Leni Atik. So Angelina Lin lah ya, enang selamat pagi dengan sama petugas DJ. Kalau aku soalan yang tidak aku suka, Enche, meh ada calon kah abang dengan pantuhai umur makin ono makin tuu. En soalan tak selalu dok si Ken, kalau berkumpul biasa aku akan jawab bayuh ada jodoh lagi. Okay, kamu nega so Angelia Ensidor ya, enang nyebut pasar penyiken kembali terkuruk nga rawang baga na lah memang begak ke yuruk sikit na nombor ni sikit pasar meh benan suan kah bara nak mu kudu sikuh mu anak penyikin adi paring saru dok sikit lah nombor dua sehat kah ku meh kudu umur mu madin menek meh penyikin adi saru dok sikit kok menek sadik meh kerja bara nak mu diat kerja ni dikit kerja menek meh sikit pak jarang lah dingah penyikin nang begekah duit mu diang bank. Pagi ke lah penyikin merarawang na adi bedak na dah bau suka contoh i manikah ku kiris u madin raru menyama padahar umur me umur mu bayu merut 60 suwa anak mungkin bedak si anak dah sedap hati dengah amai agi ke kedak-kedak i an sikin sana lah anak tu cukup pendapat sini nang. Ok. Okay, jadi denang pasar menyikuh kabayu bagi jodoh kabayu pak ialah sana Leni teja lagi bege dengan penyiken sebetul lagi bege pak saru Leni kamu nak nang layak terkuruk kan terkuruk lah ngah jerumadis na saru nyamba nang kamu nyamba sikit ane sebetul ngah ngerana kuka kerakar.
0: Sebenarnya yang buka topik topik perbualan yang perami sebenarnya, tapi kadang-kadang benar no rasa macam oh ni dia selalu sikit penyikin dia sama sejak setiap kali bergupul.
1: Ini sikit soalan ni lah ini penyikin ia selalu terima
0: penyikin kan. Mak Oki mogi boyfriend muka. Sini eh kahwin. Bahani kan ada sekawin umur mak kudu tia. Kahwin mai dikalikas ah.
1: Paham perasaan anak Leni.
0: Jadi puan sebalik no gi kisah-kisah de bokon tia. Halangan ke onike.
1: Ya jadi tak tinggal dia ya asik ka di talian nanti. Hello.
0: Halo.
2: Halo. Selamat pagi
0: DJ 2. Selamat pagi. Dapat ingat juak sit so radio ke?
2: Ya. Betul.
1: Okey. Lagi dengar topik sa nanti.
2: Ada ke dengar ada.
1: Okey. Terus dengan komen dengan.
2: Aku te Edward Kala masuk kampung Tasik Mawang ah.
1: Okey.
2: Dia tu berada tu lagi jerebu bo. Lagi bayu lagak akhirnya lagak.
1: Okey, Edward Kala.
2: Aje topik dan berpagi tu.
1: Okey.
2: Sebab kita sama warga emas. Baik, kami dapur dengan sama kerja lah. Dalam 60-an, 80-an.
1: Iya.
2: Dah pertama kali dapur dah ambil agamu. Karena kurang sehat, tangan kurang sehat. Walaupun tu pertama kali nyeken muku tu sungkumu. Aku mahi sungkuh kena mengkaruh kah, kuduh kah. Ini kerajaan itu banyak kerajaannya buat sungguh saja. Rapi-rapi lah. Waktu hanya berdapur sampai 20 sawaknya berdapur menyebeng raya. Mikir kerajaan dah tanya-tanya ngemi dah sibuk dah serikir itu mahir berubah boh.
1: Okay.
2: saya mah mesti gaya dan sekian kita masuk dengan nyap ya ikan kudu duit muda beng mainnya.
0: Aduh.
2: Jadi
0: bawa nasi kena.
2: Tapi ni kan kudu sungku mu. Ah saya pertama kali.
1: Ya. Kudu sungku, kudu sungku babe.
2: Ya. Oh sungku, ku mau taruh sungku.
1: Oh mau taruh. Okey.
2: Nak ku taruh. Sungku menem.
0: Oh nak taruh sungku nuam.
2: Keluarga mas lah. Saya mau cerita
1: Iya.
2: Ini agak anak kini dua pagu ya.
1: Ah ya pagu sejak.
2: Ah kini mau kedua nak kini dua.
1: Ah lagi anak singau.
0: Ah anak nyau anak pasuang.
2: Oh lagi tak singau ya yo.
0: Anak angkat.
2: Okey bala anak singau ya.
1: Iya.
2: Pintar ni pintar lagi juga nongi tikus oh. Oh, pandai-pandai pintar mati ya. Saya harap kita dua sehat-sehat.
1: Ya, terima kasih.
2: Bala keluarga sehat.
1: Ya.
2: Kata pun pagu menaik gaji betul itu. Jimat-jimat belajar.
1: Iya, terima kasih.
2: Abang ngindep dengan duit. Oh, suka ti belajar. Bang, saya.
1: Ya.
2: Simpan masa depan.
1: Iya.
2: Yeah. Ada Sarawak itu ya, ni lahir nak 1000.
1: Ah betul, betul.
2: Ah, kota ihong nak ke Cimahang nak 1000. Oh, dah. Education free. Ya.
1: Ya, yeah, education free ya, betul. Ya,
2: education free high level. University memang mau free tio. Pocket money pende juga abang Jo.
0: Iya.
2: Tiba sedar semuku lah harap semua sehat-sehat present selalu.
1: Iya terima kasih Mr. Edward.
0: Maka mudah nak memasak bagi-bagi ya sebab itu yang di kawasan Tebedu masih di Jerebu. Jadi ingat perlu nak memasak bagi-bagi.
1: Okey. Jadi menik Melin ni atas pencuri yang ragu peramun tayah tina ragu so sweet charity. Jangan tunggu lama-lama.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan dengan penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, ragu di Dr. Mbeda Natasha Jagung, ragu ya di Dena Bunga Andu Rami, semangat minit lepas dengan pokor mai isan-isan ke seramat peguru kerja pengenai dengan ke di isan-isan nanti puan gaya dengan di bian ke urusan dengan di isan-isan nanti ya isa dengan de kemet anu burat dengan tinggal jam pukul kudu de rebus i bara adi lagi rep dapat dengan doktor pakar kah di anu hati ya leni
1: iya okay. Yo tak sama lagi topik mijang kopi tak pagi yeah. Mas ya okay. Semua yang asyikkan nang okay. Oh ni abar ini perkara biasa. Oh ni okay. Abar mu oh ini okay. Perkara biasa okay. Tapi bila yang sikit kudu umur mu oh
0: kudu umur
1: kudu umur kudu umur
0: kudu umur
1: kudu umur mu adin ah. Ini kudu ingat mu makin gomu ah. Kudu umur mu adin okay. Ini makin gomu ini makin mayu ini itih ini ino ah.
0: Okay.
1: Mesti dah ngerti dengan mesti dia suka
0: iya. Jadi tiada tinggal dia asyik dengan di talian di isan-isan nanti ya. Hello.
1: Halo.
2: Halo. Selamat pagi dengan dua.
0: Ya, yes, selamat pagi.
2: Jadi apa kabar?
0: Agak kena. Ani agak ngan.
2: Oh, aku kesehat.
0: Kena. Jadi gini dengan topik tak sanati.
2: Haji kurinya mak kurinya sisi jah ani bedeh dengan suka dan
1: siat. Iya.
0: Jadi ani kedek dengan lagi kah?
2: Memang lah.
0: Okey.
2: Dah pari mak kurinya madu ku kemaki maki ku penuh dawe.
1: Iya.
2: Ngah ku tong bujah.
1: Iya.
2: Mak dawe ngah ku tong bujah memang ku seraro penuh ku kerja kemaki kerja kemana. Keliling kain ku kerja. Jadi dira ku kerja ngeberarti berarti sebalik mesti siap ani ngan keruk ngan kelakar dengan anda bagi ku dengan itu siap ku kerja di gaji kudu gaji mende ke lagi itu siap masa kalau ku dau sapur ngabara bara foreigner para foreigner fenomen ni para European nanti European para Jepun para ni nanti para Korea tu ya deh anda dengar how much is your pay ini pangkat mu saya ini what is your rank ya deh ada siap ni ya na unless kami ya nama face to face ya nama the work kah tarunaan kah ada tarunaan kah baru man kasar pasar kerja baru ya siap kedua gaji ani muni kemen pakat asi kedua gaji baru ini sakar pakemunya nan ruh nan bege de nan tara rekut muni bari duduk uja kekuab nyampi
0: iya
2: badan li nang komik tak o Mereka ku kerja nanti ku dua gaji mu ini pakat mu pari sensitif.
0: Ya betul betul sensitif.
2: Memang sensitif. Mak kemenan enggak nan ini mesti ingat tahu daya asyik dawuk sekurah muni mana ba? Nang puan nang awak asyik sekurah ya dawuk leg terminum. Aku dengar jah-jah ya ji ngomong nak berjara asyik berjara nak. Nah, dengar puas tidak manusia lah.
0: Iya.
2: Mak munda mun zaman ni nyaman aku rawe. Aku kos sekurah kau puas nang neg sakat pom taruh ada. Pak enden aku nak kerja. Aku majik belajar ati belajaran nak aku nambah mana ini.
0: Betul.
2: Jadi kamar sekian pasar ini pangkat mana memang mudah layak lah dan dari setiap menit pangkat
0: iya
2: nama jadi mun selain lah kamu menakut aku kerja kapar kamu aku kerja aku nak kerja kapar dan enggak ke di kapar ini kerja kerja kapar kebe nak kerja kapar kapal lokal ke home ke foreign ke kamu kapal foreign gue ingat sih danang dari kapal foreign gue ingat sih kapal sebenarnya isim berkuab na kepada ayuh na moni kaparana ada bagaan ada penuh foreign doing dan nang daya ada di ke Europe ada ke Jepun ada ke mati-mati na anak dengar ne ani company ne bau baru ne pas nang oh dia ti kerja ngah company American President Line. Oh ne pas nang American President Line, nak ko owned by American. Jadi pakai ngah je ne bama kerja ngah American yang ngah ne oh dari daya ati menuju Malaysia, daya ati menuju Filipin, ati menuju Indonesia. Stes gaji nanti sama.
0: Iya.
2: Yeah. Sama stes gaji na. Yeah. Jadi dia mau puat ni kena oh. Anu dia mau nak puat berdosa dan mesti dia gaji. mana?
0: Iya, yeah, betul.
2: Jadi dan mun dari sekian tenang ini kabar mu mesawat anu mah normal bagi ku.
0: Iya.
2: Kedua nak mu anak ku bege kana. Kadang-kadang nak nepat tiga kudu suku mau dua satu ke tempat ngeti kana.
0: Betul.
2: Suku nanti dua.
0: Iya.
2: Iku nah. Kudu suku mau ngeti dua satu tempat ku kada da beket tiga dari.
0: Iya.
2: Mana bang nan mah nungatat dengan.
0: Iya.
2: jadi kemarin sekian mesawat ku anak. Anak dah sarah dah sekian mesawat ke Bayu.
0: Iya.
2: Bagi ku anak dah negatif anak me ngacit me man sapur gabar masalah ku bara Jepun bara Korea pun nang happy married. Aku mesawat kawin kaya. Memang sekian nak kerja pun dah sekian nak bekerja berkahwin ke Bayu. Mana mesawat ke Bayu.
0: Iya.
2: Jadi anak dia dah negatif, anak memang positif lah.
0: Okay.
2: Kedua anak kadang biasa aja.
0: Iya.
2: Mari enggak umur ne. Kadang-kadang bagi daya dak awas dak bagi nasib ti.
0: Iya.
2: Anak na mohon bagi ye beranak memang di sensitif area se nya masuk nya utara.
0: Iya, iya.
2: Maka menang pesawat, pesawat kudu deka ayah. Nama enggak dengan tong bayuh kayak pada hari ini semua ke upu sawat nama de beri enggak ada gaya ai. Nama de so dari sawat badan de beri enggak jewit nama di anak ke bayuh anak bayuh anak.
0: Iya.
2: Macara pembelajaran ni beket mana bisa ne bahasa cara gerak geri berana berbelanja ne ba.
0: Iya, betul. Okay.
2: Jadi anak ada orang. Jadi dapat request ragu ka?
0: Ragu ni.
2: Ragu beguyut kedang anak asyik Alan Lopeng ana.
0: Alan Lopeng atek subah siro. Angan puan ni den ragu ana.
2: Den tajuk. Ani ragu ana dadang korak betua ana ya de merut rumin Santosa Gira ana.
0: Tek subah siro ya.
2: Nang korak kena kentu korak mutu asa tenang beguyut guyut kadang lebar kesenya ana. Alan Lopeng ana.
0: Iya, iya, sai. Jadi ko
2: iya ingin sok per salam di sok per pendengar ani YFM BDJ hati. Mun barangan ayang boy barangan ani hati media sem bokrinas abang amang pa babai padel hati babai sama babai el hati.
0: Iya.
2: Semuk kana dai semuk ane jua paku kana.
0: Iya.
2: Nah de borang kan DJ era.
0: Terima kasih. Iya. Okay.
2: Yeah. Selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Mr. Komik.
2: Oke. Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya, terima kasih. Bye bye. Mr. Komik join topik tadi Isan Isan nanti. Jadi ati so komen so Clifton Cliff enang komen kut lah enang kut paling do suka yo gi barai an sken pasal reta. Okey, ati paling do ku suka sedangkan bara harta nyamba moh ko do kutung. Ya agi ge daya an pertikaikan lah pasal reta.
1: Pasal harta lah.
0: Ya, lebih-lebih sedikit Leni akan beri pasar tanah. Tak iskan sih depo tanah. Bayu ke Pramin, bayu ke Nairmin. Benar meh. Okey. Jadi
1: ogi soalan dia perlunya sekian kadang-kadang ogi soalan di itu sepatutnya si Ken.
0: Ya, yeah, okey, kamu isak nang Mr. Comic ti ja nang membenan ja u, mesuan ja u, anak memang soalan normal, memang soalan normal.
1: Pak normal kalau nyek kerja. Okay. Kerja di di nanti tempat di Bokon, syarikat di Bokon. Kalau bersama dua dengan-dengan. Kalau sikit soalan.
0: Okey.
1: Oni mesti ada sekawan kawin pada mesti dipilih. aku paling disuka soalan ini.
0: Okey, kalau ayo macam sikit lah mau benan ke Bayu? Bayu. Okey, okey.
1: Okey lagi.
0: Pak banyak sikit. Rikas-rikas lah benan. U kan banyak. Okey, anda memang sensitif ni sikit lah. Faham.
1: Lagi satu. Lagi satu ini nak tapi lagi. Mesti
0: Ya.
1: Mau te, mau rugi, rugi sebab itu kahwin, sebab itu beranak, sebab nang rugi ni, rugi sok cuti bersalin.
0: Okay, tak tinggal dengar dia soalan dengar. Hello.
1: Hello.
3: Hello, BJ, ini dia BJ.
1: Ayo.
3: Selamat pagi, dah ingat.
0: Selamat pagi, dah ingat.
3: Aku tu Hina Dani, tapi nanti pagi ke kau ke. Banyak ni nangan ni, banyak chicken. Oh, kerja mu yo. Bawa dok tadi kerja yang menang aruh wak. Main chicken. Ayah anang kudu anak mu. Kanan je, ngay dok yang ujian anak, yang kau ke tau. Banyak nang, banyak chicken kerak ni nang jele ni ti. Dega pagu ni di munohnya dia ni abi ku saya nak dok gigi jadi mo telat umur. Jadi menyaksikan ino dua nak kasih ge menulah. Dok kena masih ingat anak. Jodoh iya dia manok bida mai.
1: Iya bana.
3: Jodoh iya dia manok.
1: Iya bana. Sudah
3: pe yo tepat dia mo cukup tangte pikir ti nabi.
1: Mungkin yo pernah mungkin anak ingat pernah ge ogi bedingan donya tapi kalau
3: nak ido ayu
1: kalau bedingan ido ayu kalau tepat nang itik ido jodoh mo tong ido ge jadi
3: yo bedingan ayu mungkin yang masuk ngai mo adi mo paprobi ta umur ne do jadi aku mo masih ginya masudi-sudi asua mage onak ke pakai pabre buat re aku main ku bila-bila ke jodoh ke oni ke terpulang lepas pada tepak je nak di hari tu.
1: Ay, benar.
3: Tino saja. Atau nonggot saja buat Tino saja. Atau dipaksa iyo mak dia. Jalur saja mungkin-mungkin tak tahu dari syarah.
1: Ya, benar.
3: Iyo diam atau diam dia mai.
1: Iyo, kau ya jadi tension atau ada stress dia.
3: Iyo. Mak nang iyo betul, mak nang iyo ni. Oh, jadi dua ni bu. Akal tu nado pebi, suka tu nado boleh.
1: Iyo memang, iyo dang otin memang okey gaya usaha.
3: Iyo.
1: Tapi kalau itu jodoh, tong itu gak jadi.
3: Iyo benar eh. Tadi ada hari menoh duri je dah.
1: Iyo.
3: Dah hari. Dek gago dah beda mai.
1: Yang penting ogi kerja, yang penting rajin cari aman pakai. Ada ikasonya
3: Yo di kasonya Yo nok jago noh je. Ni bekot dewate bekot ni. Aku mengin terima kasih ni gada ngan di duo no. Bije masih do bije leni.
1: Terima kasih kita.
3: Bona ni nang ingat nanti itu. Tok gago tapi kayaknya ada ke pagu.
1: Bona.
3: Sendiri sabit tespuan deh mai.
1: Yo.
3: Nyokong gue di nangingan di dua nanti ya. Aku boleh ngan dua nanti main lagu smoking yo.
0: Smoky?
3: Lagu smoking.
0: Smoking?
3: Yo.
0: Smoking ke smoky?
3: Smoking.
0: Ini tajuk lagu?
3: Lagu orang putih bis.
0: Okay.
3: Lagu ana selalu ni no biji di kanolan main lagu tu je. Dua biji masih.
0: Smoky.
3: Lagu orang putih bis.
0: Yo. Okay. Terima kasih. Sudah ni.
1: Bye.
3: Kita pengen mengin selama di mono pagu. Terima kasih dengan
0: Yo.
1: Okay. Bye.
0: Okay, Lini yata promo dia dengan Ragu Praman. So, Via Mila bersama dengan Andrew Cree.

0: Dayu Gerak Bisama.
1: Wanita came to me.

0: Okay, ragu. So, Smoky Mexican Girl, ya. Yeah? Jadi, benar emeh, tengah ke jam tak di studio mati nak tak gidem semangmai minit ingat ingat tak peramun bersama di Isan Isarti kak bapa dingin ingat topik ani penyikit adi dengan suka dengan rindu dingah kemayangan terkuruk dengan bara jerit madis ngah.
1: Ya, nuduk balik ingat tak ana ya sama bikusi buat pikir ataupun sama ya bikusi kerakal pagi itu ingat dikali kasa telefon di konti yo. Ya. Kau kajo-kajo dengan.
0: Okey, jadi nyebut pasal topik tak di Andowati ya. Isai ani nang daya penyiket adi ngerasiket dah kisah lah sisi jerut jerut madis kah dingan kah jadi kamu itu ngang na menganam okay. Kamu ingin kini angan an elak penyiket ana angan uka topiknya di beker
1: sikit lah di saja sikit kau yupi konik-konik sama saja sikit lah sikit lah titik wakinya naik resepi kuih titik
0: nuka topik nuka topik mai kamu ingat apa anang ni rei sikit nuka topik adi beket nah. Okey, tak tinggal dia asi di talian. Hello, selamat isan-isan.
2: Hello. Babe ti.
1: Ingan jok sit sok, ingan jok sit sok radio ya.
2: Iya iya iya.
0: Okey.
2: Ko ane radio.
1: Iya iya, babaya Siti.
2: Okey.
1: Clear. Babaya Siti.
2: Babai leo ti.
1: Babai
0: leo. Okey, agi keping topik pagi ti.
2: Ani topik tak kemas tu.
1: Ani penyikian dah idoh ingan suka masa ingan tukuruk bersama dua rawang ingan ke ataupun madis ayu ingan ke ataupun masa ingan bersama kakal dua dengan ingan.
2: Penyikian dah suka ke?
1: Penyikian dah idoh suka.
0: Ya, idoh suka.
2: Oh, idoh suka. Penyikian dah idoh suka ke? Awangnya kan, oh, mau kerja asyik duit mah. Saya punya kena kabelas tahun.
0: Oh ya, betul.
2: Sebab ada masa itu Mas Madin lah. Bagi skema kaneka tanya puan depan. Nama yang nak bagi duit,
0: yang
2: batang besar.
0: Betul.
2: Benar kan?
0: Betul.
1: Iya benar.
2: Dari mung topik di beken boleh menyaut nah. Misalnya ada ada menti bersampur sana aku.
0: Dah ya ya ya dah.
2: Sana bersadong di sana bersingai.
0: Ya dah.
2: Jo tak ke metui bidingan sama hante bejara sama dari tak metui bipisah agi kerja semanjong ke atau di sawang ti. Kadang-kadang sekian oh, betul itu. Ida budak pun. Kudu anak. Ini penyekian dah suka aku ngajit. Sebab peta apabila tu budak pun dengan itu, dari budak pun, mesti dah sekian ini habar. Sekian ini habar ke aneh gaya pemudip mau mana ini anak ke kudu anak ke mana ini.
1: Iya.
0: Okay.
2: Jadi halo.
0: Iya. Halo. Terus.
2: Radio aku mau dah bateri ya.
1: Oh. Ya, terus saja.
2: Iya, tapi kan.
1: Masih dapat kok imaji.
0: Okey.
2: Dapat ngaji kah?
1: Dapat.
2: Oh. Jadi ada berarti mah. Apabila ada meng aku sorry tu aku di Semenanjung lah tak aku kerja di Semenanjung. Jo bela dengan tu ke dai ning aku, lah mesti kan aku muka dua anak ni lah yang kena. Mana anak ni? Aku kira lucu lah.
0: Iya.
2: Sawan ni, anak pun ni. Pak masa dah din sawan kuma buhu, masih anak ni lah. Pak anak kuma mau di sawan pak aro dai sekun. Pak bala madis kalau bala dengan saudara pada singai ti selalu makan ko oh babe aja yang aku terima saja yang makan ko babe atau menyema
0: hidup
2: ngaku oh hidup memang ko sinjap magana ko oba be nyaut ko oba be leo nyaut ko lagi pagu macam ya
0: okey
2: ane budaya
0: okey ada ucapan
2: enggak ane
0: ada ucapan
2: ucapan oh kan yeah. Salam
0: ya yeah, salam
2: engkau mulai salam dengan kepada babaknya kakok bak kakok selalu nengak aku mang dapat oh babe oh ini apa biasa
0: ya yeah, biasa
2: sama si bo sama bot sama botnya mana tu ngaji kakok ni kakok dengan sama bot keramatis pak skesudik sendiri sama sendiri nak skesudik pak jodoh pun kira skesudik lah ngaji di nak kepada nang kakok yang magan kau babe, ya pun magan kau babe, terima saja.
0: Tu
2: yang magan nama ada punya kena ini masalah, ini malam, ini berpenyakit lagi aku bagus sekali. Ini aku oh mana magan kau babe, nama kau lagi. Ini aku mana suka, aku terima lagi aku suka.
0: Okay.
2: Ini saja ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih ringan.
2: Boleh telefon. Main lagu?
0: Lagu ni.
1: Lagu ni.
2: Lagu dari gap mau main bayu.
0: Bayu.
2: Lagu dari gap. Main dari gap ya. Tujuh tujuh kakok de sama buat de beba.
0: Okay.
2: Ating ating je pagi jo nya sem-sem de kaku. Aku gebuas nya bagan aku. Ya mohon kerja. Kerja sepagi, sepaginya ada benda sem-sem lah dia ke aku.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih. Okey, terima kasih di bye-bye Leo. Jadi, atak juri Lini dengan Ragu Pramenta so Alan Lopeng, Pinang Belah Taruh.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul peria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Ya, jadi benda yang tak benda kekak benda benda segmen Mekah Kerimahas di Isar ni senati.
2: Ya.
1: Cuma kasih kasut perengah nanti lagi bersama ke dua leni sok pokok.
2: Ya, dia mau berkusi, dia mau berkusi pasal topik ini penyikian dia dengan suka masa tikuruk bersama dua dengan bersama dua madis ayu ataupun bersama dua rawang depingan ya.
1: Yeah, jadi
2: terima kasih nudu suak barengan demogi demogi bersama dua edang segmen makat Kerimuhas pagi ini.
1: Baik ada telefon puan ka adi ingin komen jadi harap I topik isan-isan nanti metik nang daya are melukakan hati nasesi lah sengkrek nang
2: ada ido
1: random topik kita.
2: Ada ido angin stres tentunya.
1: Okey. Jadi dapat dengan atak di anu beken ka ada kembut peramuan dengan bersama dengan pengurut media beken dalam segmen iyat ngan di arut so ka pokor pri sanisan neka pokor semengdua yun anu ka ku Marcel ngan begut terima kasih ka so perengan
2: duh ku ni jemonya terima kasih duh salam Malaysia Madani bye bye
1: bye.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kita memerit nak ke minggu de bau Tina Nuti Anundi. Jadi kita memerit minggu de kedua ada beran Sumuhang Siti. Ya, kamu pukul lepas setengah mati kita bersama dengan carta lagu video. Masa ada dah kita ngisi dengan lagu-lagu penghibur. Sama pukul lepas setengah berpagi mati. Ada kerja sama kerja dengan ada mungkin berehat di masa itu. Berehat sama cuti. Atau boleh kita ada lebih cuti berangkali. Nanti ada kerja ada kita ada angkur atau lah. Pagu kita cuti ya.

0: atau peraman ada tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunandu YFM Bidaya gerak bersama.
1: Klik hari to anu 6 arthritis sedunia. Arthritis ina 6 buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adido kujo, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bien skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dong enam ati rek kinyam menam nimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan, tengan, siku, kejak, kerum, samun trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia dok sita dini ong-ong ngas mendua anu bulan Oktober berang soal. Yin kedaan kedai ratus nang andam buku turang dah kaes andam kemain eh menyama. Pak Ida pejadi kap perdaya dah kira umur bangsa ngatakah sosial.

0: Okey, berpagi anu ini Siti semas mundu anu beran semua heng 2026 dan bersama dengan aku di JNG ada berpagi ti saja ya kita ada akan bersama dengan empuan penyusun bagi carta lagu bidaya ngin kita pun sama mit puan lagi ngin DJ Jos pentantek penyusah ya dengan bawa ti sema anmang nah dan tegan dunia di salam takziah nega abi mama DJ Jos dengan minggu ti kita terus lagi dengan carta kita dengan sama-sama kita puan recap bagi penyusun carta kita the episode minggu the tire
1: no more small.

Okey, dan waktu nak sama kita mempuan bagi episod ke Taruh Purpi Minggu de Taya ya, dengan Nasemas Meheng lagu de Minggu Taya, dengan masa lagi ada lagu de Selamat dua minggu de Taya lagi sembah Jerai Yang Pimo ya, dut gedut goyang dangdut steady babeh anu de nyendun amuk dayung bidaya masih ada cinta.

0: Okey, dan Martinus, kita sama-sama ngumit puan Negi Azim. Lagu-lagu The Selamat Mengka Hamilton Joneng, Jera Yang Bimo, Sumuglinas, Dut Gedut, Duyang Dandut, Loni Timalas, Teddy Babe, Eric Stripadis, Ben Andu dan Nyendun, Di Velo Amu Dayung Bidaya dengan Richard. Masih ada cinta, masihkah ada peluang lagu-lagu Balas Siti dah akan kekal selamat lagi dah habis carta episod ke-40 ni pasti. Sama-sama kita ngumit puan lagi ya. Jadi pagi bersama aku di JNG dia akan pidaan penyusun bagi top 10 top semeheng carta lagu bidaya episod ke-40 ya. Okey, dengan kita ramatan masa terus kita puan lagi kedudukan bagi carta lagu number simeheng
1: nomor semua.

0: Okay, semua cinta kajon masa Valentine LS tahun Lina Siro ya. Saya ada tempat numbus meheng bagi episod kepat puruk dengan minggu detaya ya. Saya ada tempat number mahi dengan minggu iti nak jatuh rebu nak tempat number si meheng. Dengan terus kita lagi dengan cata de lagu number prii.
1: Nomor prii.

Ya, lagu Agogo yang senu mesu Patrick The Bang The Matina sema minggu iti The Number Pre E ya dengan minggu The Tire sema Number Iju jadi ti jetu rebu lagi ya lagu siti dengan sama-sama kita ngumit puan lagi sekiranya kita ada sama-sama ngundi lagi carta lagu Bidaya Siti dengan semah ada penerbit George Martin dah akan sedia lagi link Google link lagi ya bagi kita ada sama-sama ngundi lagi ya. Jadi dengan andu ngara kita sama-sama ngumit puan lagi semah bagi peringkat final Bintang P. Ramli 2026 The Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas dengan juara bagi Bintang P. Ramli 2026 di peringkat final Semarul Azhar ataupun Muhammad Fahrul Azhar Muhammad Zabandi dengan Run Zon Utara ya dengan ti dengan lagu Derita ngalah rimah orang peserta dengan terima prize duit betul duit RM20,000 trofi dengan sijil dengan tempat nombor 2 Sema Mahathir Zailani masuk Zon Sarawak terima RM95,000 trofi dengan sijil wakil Zon Sabah Jefrizan Jamil di Lumut Taru terima RM90,000 trofi dengan sijil dengan persembahan paling paguh Muhammad Rizwan Mataib mesu Zon Selatan ya dengan tetamu kita VVIP dan menek Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan Newgon Prize Neg Bala Pimenang.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka pungan. Ondo ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nian balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit lah. Ni ngak. Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih no kau milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh, ku ada mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar monal-monal. Asal dengan belajar monal-monal, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: Yes, hello, Cookie Emilia. Saya Masu Freddy Thompson. The Minggu City, the number mahi. Dengan Minggu Taya, saya the number simeheng. Jadi, ti naik bagi carta, menyusun carta kita the episode ke-40 ya. Okey, kita kembali lagi dengan kita dengan live Facebook, YFM Bidaya. Dan masa tina, ada Rachel Marikan selamat pagi di JNG. The carta lagu Bidaya ke-40. Salam manis dengan damai seraru. Tuduk sok perak barak ngan. Ya. Hai DJ NG, sama dengan Sumi Desem. Selamat pagi. Happy Monday. Warmest regards. Jom ngupi. Guna, mana dapat dalam ngupi. Ngin aku lagi guna kerja ataupun guna tugas kita, kerja kita. Dah berbagi Siti. Ngin juga nak amanah lagi supaya pelengkap lagi dengan program carta lagu Bidaya episod 40 de berbagi Siti ya. Okey, Valerian Yan BJ selamat pagi DJ NG Atiang Pakok dengan lagi Bilonia Elizabeth. So pagi DJ Masu Tudan Miri request lagu. Kau dapat request lagu. Kita dah bicara lagu Siti ni ya. Jadi Tina terus lagi Roy Kwang, ada Christopher Nal. So pagi DJ duduk barang geng YFM Bidaya jatah nyukong ragu atau Bidaya. So berhibur. Salam Masu SK Pangkalan Kuu. Terima kasih. Sama-sama kita nyukong lagi industri music kita Bidaya. Dengan Tina kita sama mit puan lagi dengan penyusun carta lagu The Number Ju.
1: Nomor Ju.

0: Ya, timengen mu dayung kumang mesupis ben semah de tempat nama iju minggu iti. Ngin na minggu tayo semah de tempat nama prii. Jadi ti nak naik lah lagu pis ben. Lebih lagi bila dengan kita de minat de rangundi lagu pis ben siti dabih cata lagu bidaya lagi ya. Ya, dengan pipuan bersama perkhidmatan feri Batang Paloh de muka ubo wang na jimatan Batang Paloh de tegih tinan tapuruk nuburan meheng iti ya dengan penerang ti kongsi de Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak dengan jimatan dengan caknya ratus dukok penuh de tiap pandu dengan peluang bau dedegnya ratus dengan nain kawasan pesisir Sarawak dengan jimatan kemu ini poin iju kilometer minan ongkos 200 peri perumahi poin peri imahi juta ringgit nyambung Pulau Bruit dengan tanah besar.
1: Simong moy jam bilang kono.
2: Aduh. Amasing. Aduh.
3: Ha. Ngam ge mu morot ke jaman dicak tu sama-sama masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mu puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Adi ya pogah mun boton manu kinaring bomu.
4: Boton mon nap no.
3: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wono. Aku saka iya ti memang o giman koyu doli iang no. Momol sakte dengan dono tia.
4: Oh ni bi, kedi li iang no na. At koyu ka. Udah bata di mana no. Pak mumas bas barang na po nya na. Yak rubam prokis tia.
3: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu botul mo nya ada ba. Luas gua. Batu idoh ge pu ana.
4: Mumak masam-masam na. Masih muti ya.
3: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mungkin enggak botol na bonar-bonar.
4: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
3: Eh, bah, sonu. Mui ada nyaman ti. Eh, jat dulu hadin no kopi. Aku beranya mu.
5: Ingan dua itu, mituk nyaa je kau jangan ti na. Itu hanya dengan botol yang pilih pogah tu. Napa nyaman batu na. Sebarangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke tu?
4: Yo. Ada jelebu. Cus. Mana dia?
5: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
4: Jelebu. Minta maaf.
3: Nomor 6.

0: Dayu, gerak bersama.
1: Klik harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adido kujok, buku turang bireh, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyam peruah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop pengumuman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi sukup. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerem, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati rek kinyam menam nimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, samun terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dok sita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang sewa. Yin keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain eh menyama. Pak edah perjadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.
2: Nomor 5.

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Okey, ambak hai sebarang sema minggu iti de cata lagu number 5. Minggu de taya ne de kedudukan cata number 4. Jadi ti me jatuh ni anak tangga lagi ya.
2: Jess, oh Jess. Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
3: Oh ni noh ni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi oh ni.
2: Bah gere. Oh ni ngan mu maput indung babak mu kada noh. Banang covid covid medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
3: Eh mu ti. Tebotul di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
2: Kabu asu ti biasa. Jen nak kata pada dah adop ni mondam. Bah. Jabi tadi sama jogging.
3: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam tiada. Kodok ya bogo pat asuh itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong tahun. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
2: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
3: Itu hewat ino. Jogging out ne. Odak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dan lubang asukmu. Motam adopnya dah apaanmu.
2: Eh alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging sahaja dap ku jalah.
3: Yo, naik ni ke?
4: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sahaja. Kabus asuti, memang lebih sehat.
3: Muti le, sekian koras. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja dak mutine.
5: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod ragu ingan. Pasal meropas ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
1: Nomor taruh.

0: ya, joget bujang nemi mesu di Vipers de Minggu City masih lagi ngekal dengan kedudukan de number taru. Dengan bersama dengan kita dengan Facebook Live lagi ya, bala geng-geng kita Rono Dennis, sob tugas, sob pagi DJ dan semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Dengan lagi de Nurul Atika bersama kita, Margaret Naun dengan Nurul Atika menang sob pagi DJ NG ping-ping YFM bidi ya. Ngarap kita semua sehat rasun anuti. Salam ceria, salam damai mesu JB ya. Lawrence Mike sob pagi DJ NG dengan bisama cata lagu kon ya. Geng-geng PPS MBK dengan bala keping radio pagi ti. Sob pagi semua geng kon na sama de mesu Lawrence Mike ya. Puan Nyimoy pagi DJ ya. Puan Nyimoy bersama kita lagi dengan lagi dengan terbeken panada lagi bersama kita ya. Ada Jinak Mangeng, selamat pagi DJ Kona. Ya, sama bila dengan kita de nehen live Facebook YFM Bidia. Mungkin ada lagi dengan kita menang meni suara dayung de guna cata lagu Bidia de berpagi ti. Biasa nah, suara DJ Jos. Mungkin ada de rindu dengan nah, meni pun harapkan bersama dengan kita Minggu de bau lagi ya. Ngina Minggu Siti dengan DJ NG dah akan bersama dengan bala kita.
1: Naib juara.

Sema Vivian G dari Bujang Serian ya, dengan Sema juara bagi The Minggu City lagi The episod 40 ngina kita ngelompat lagu Sen Martin lagi ya, dengan tina kita buat lagi naib juara. Sema ada masuk di Wilson Osen, rindu sayang The tempat nama 2.

0: Jadi demikianlah kita mempunyai top 10 bagi episod ke Perpuruk Carta lagu bidaya bagi The Minggu Siti dengan masih lagi ngekel juara sema Vivian G dari Serian dengan demikianlah sema naib juara di tempat nombor 2 Davison Osen Rindu Rindu Sayang ya. Jadi kita angkeping lagi top 10 recap balik de masu number semeheng tok number ini juara kita.
1: No more small.

0: Akhirat Bersama.
1: Ayah dan Martin nak kita sama sama puan top 10 lagi dia masuk kedudukan carta nombor semeheng atau juara de Martin nah sama dari Bujang Serian Vivian G dengan sementara sen lagu de Selamat de Minggu Siti.

Okey, Semenda Martina dengan kita mempuan lagu The Selamat 2 Minggu Siti. Dengan terus kita ngundi pasti. Sama ada sedia Google Link. Ada sedia lagi ya, pasti mati. Yang pukul 2 narangan tu ya. Berkembat sama-sama kita ngundi dengan nak nyukong lagi carta lagu bidaya dengan ngekat lagi industri muzik bidaya. Dengan saya, nanti aku DJ NG dengan mengenai kita ada habis carta lagu bidaya penyusun bagi di episod ke-40.

atau peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang yang negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semengdua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

Okay, lagu masa Cikgu David, lagu dan lagu Pencen. Saya masih cerita kisah hadap Pencen ya. Bagi balik kita mungkin ada minggu ti ya, dan nuti ti guru kita mekaimu lagi tempat kerja kita, kita mempincin. Mungkin ada perancangan-perancangan kita ni ada patut ratulah kita ya. Pun pada dengan kita ada mau pincen tuhai pincen benda sewadu sewadu kena kai mulah kerja artinya nyaman sungkuh saja. Kita ada lagi jaji geriba sungkuh, kalau ada lagi kenge lagi kerja ya 60 sewa umur kita ya. Pincen kan pincen terasa nak okey cip ya, pincen dengan kenal asin paling susah ni ya. Okey, ya Jun sama dengan carta lagu Bidaya bersama dengan Angeline Impu. Nanti aku nyulung lagi dengan lagu-lagu pengibu sampai dah pukul 2:00 berpagi, anundi 2:00 semua 2026.

Agar lagu masa S.I.L. bersama dengan Rohayu Kurnia, lagu Nana Kajun Oku. Dengan dia lagu masa Chris bersama dengan Helen Kayan, Kunci Cinta. Itu nama pukul 10 berpagi, lebih kurang dia ni jam lagi. Itu sama dengan segmen dengan dia hari kita dalam pagi yang ini setiap. Teman bagi yang boleh dengar kita ada mungkin nama dari guru anda akan pun mungkin lagi kayak apa ya di petak abu setiap barang-barang pemakan bagi dan rangan kita.

lagu bersama Chris Woodenkan bersama dengan Ellen Kayan. Lagu dengan kita dengan hibur baladu kita ada setia bersama dengan Amir dengan radio ada berbagai nundi. Kita memerit ke beran semuanya. Semua dua kita ada beran semuanya. Kita lagi ya kita nyangka untuk sobat. Sobat 2020.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nya mo ne di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar ada podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mak mau gong aku enggak mau mau mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku penuh tu ya, kaki aku guyu guyu penuh doi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dek ano ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu ko sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, anu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku naik dia bagu kristen kau gigi pakai dog berani nang. Mu mama, ngah tak bohos lagi ya. Iti di do dia aku leh. Coti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua dan mu kau ada do, ni tua lagi ano aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mata lemah bu. Bahas.

Loni timbala lagu Nana Christina. Aizong 4 minit tengah pagi ke lesu mengni berpagi. Ada pemanu mungkin ngwit bala anak masuk sekolah ataupun mungkin kita ada berpagi ti ada balik negara min masuk tempat kerja kita, kerana kami harap kita selamat sampai negara tempat kita.

Klik hari to. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang. Anu ina buku turang bekak. Kanyam adi do kujok. Buku turang bireh ka bege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bien skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyim peruah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian so penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerem, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benang. Kasiana adi dok enam ati dek kinyam menam nimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dosita dini ong-ong ngas mendua anu bulan Oktober berang soal. Yin keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Okay, lagu Wasu Krishna Pemuni Cinta 100%. Lebih kurang dengan setengah jam lagi ya, kita bersama dengan lagu-lagu penghibur untuk sedia dengan semua oleh kini ada dari yang segmen dengan Tiara. Bagi Indonesia Semang 2 Nombor Semua 2026 Selamat Long Sawang Pemayan. Lagi bila kita ada Maya Anuti Semang 2 Nombor Semua Ataupun Nombor Anti Nombor Semua Harap tanpa mungkin berkat dengan semua kita.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman dijak tu semana-mana masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya pogah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu itu doi boton ke dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya ane. Yak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti muti botol munya ada ba ruas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mak masih masam ne, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol na bonal.
2: Mak sebarang ne punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu?
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman teh. Eh, jat tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa jo kujang tene. Itu nya ninga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setega jelebu panian. Wan kedo.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mu teh.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
4: Jelebu. Minta maaf.

Ini lagu masa Jam di sini, lagu berkenaan tapi janji kamu. Lagu hibur dengan kami, kita hibur melalui kita ada bersama aku dalam segmen yang dengan di Aaron kita berbagi tu. Berbagi ya. Ini kita bermerit naga pangan sewa beran semuhan menyesek naga atu beran semuhan. Kita lagi ya beras mengni beras mengdua kita akan kubur sawah 2026. Jadi gaya ada pangan sawati ya kita akan kubur sawah binan jerbu. Jadi para jerbu pantas mengan. Kita akan tiba ke masih ada lagi jerbu walaupun kait tentu kepal maka masih ada ya. Jadi ya bagi bila kita ada kait tentu sihat ataupun kita ada mungkin dok asma ataupun lemah jantung. Orang aktiviti sepa kita sebab masih ada jerbu.

Cinta Aku Dada Gemur dengan nyanyian pembangan lagu masuk BBNG lagu 7 Negara dari Sri Lanka. Okay, terima kasih kerana bersama aku masuk pukul 3 berpagi ini lebih segmen yang ngandai dengan bersama dengan carta lagu berdiri bersama dengan Angeline Impul. Dan sambung lagi ada tugas pukul 9 dan pukul 9.20 tu hari ini jam. Balik lagi bersama aku dengan lagu-lagu berdiri. Jadi tinggalkan pukul 12 kita anda ke Miri FM yang siaran Miran Sena Kayan. Biasa kita ada buka lagi pukul 6 ke menu dari segmen Ngancang Betul. Dan sambung lagi ke segmen Ngarem Pawan. Kemudian pukul 12 dan pukul 6 berpagi siaran kita masih berselung dengan lagu-lagu penghibur. Masuk pukul 12 dan pukul 6 berpagi lagu-lagu kita beri lagu-lagu super kau. Sebab kita hanya tegur lagi dan berpagi.

Segmen Yengan Diaren Barak Nandu Sopukor Pri Isan Isan Nepukor Semengdua Yun Nandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing dan semarahan.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Kalau pada sayu ngedau dahin sayu ngelah rahman telo lim ya meju orang Tuhan nabin hitam dang pesuk lahan dan ni hati ngejelos segmen ngelah ngelu andahin hapan NNH nendengah kelo ngedau ani ha uku mana kelo ngedau ani ya hati program tamani hanaji program halang pahmo matoh men pukun 22 ateng pukun telo lewi lahu dang lim kaitan peci kelenghi ngejelo FM G0G.2 dan G0.6.G lahu dang lim kaitam kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh radio online hati RTM klik te link u akungsi pala page radio kayan. Lahu menita malang hipun hawah kalau dang dai peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan. Lahu menghadau kalau dang kungsi dengah kalau peji dahik. Kalau dang kungsi kenengkah hadir kalau jaka ni ngedau ani. Lahu hati kungsi ta kenengkah kalau sang kungsi jasih aku ina. Hui nama kalau lang tekuman lahu menghadau ni kungsi kenengkah kan kalau ngedau ani ya. Jasih kalau dang pergi bahaku ya. Yang apa tak pejauh dalam segmen tam hati lagu lang buka lasan tam doan ini hanaji lagu alang kenan pasti lenejuk hati lagu keluan kenap kuyan kinah kuy hati lagu nan di upahapan kalau ngedawa ani. Apa tak pejauh dalam segmen tam ini ku sementang nun dengah lim kalau bakai-bakai kuy alang huina alang teha pasen ayah ha kucing napa kalau alang teha semunjan lalu nun dengah kalau alang teha serian ha lundu lahu halang teh ha bau tembedu ha asa jaya lahu mengkelo alang teh ha seri aman kelo alang teh ha kota Semarahan ha betong alang teh ha sibul nan palang teh ha bintulu ha miri mengkelo alang teh ha semenanjung Malaysia lahu mengkelo alang teh ha Sabah mengkelo alang teh ha hawang dale hati kinakui hitam hati mageh-mageh paget ya. Sampai tak berjalan segmen tau, sampai nak kusang kunci, kenankah anda program tam ngejelah segmen ngelarang andahin hapan tam dah ni? Aku sengkiri tam hati keling hiji lagu alang kenan joli jengan, lagu Mengseven Mendatan Menitam Lim.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah medani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.
1: Strok khabar deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Daha ala melai gak strok khabar, lubun ji, apeng dahin dah nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urib, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok khabar, lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma teguh dau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai teguh jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelok tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kahung. Lubun telok, ba itam, melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

di Tanpa Harapan Hati. Kerana ini tepat pukul 22.20 saya minit. Lalu aku sendiri tanpa lalu tak pecah tak inang kenunkah anu program tam mengajalah segmen NNH tam ngedawani ya. Yaitu tepat pukul 22 jalan air tam peci. Yaitu ngajalah segmen ngelarah caki. Lahu men pukul ji hati tam peci kelenghi. Dengah halangpah mau menpa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukul 75 minit. Aku sengkiri tam hati pala pecah halam segmen tam hati segmen daho doni tino aku sang pakale geritan pakale te daho segut ha menita malang jam berarti segut ani men kelo alang hipun hawa hati kelo dang matai kata daho doni kelo dang mata nang ngajalo page alang teha radio kayan lahu kelo dang mata nang ngajalo inbox radio kayan ya lahu hati kelo dang mata nang ngajalo WhatsApp tam ha konti. Okey, aku pada sengkusi menita mati kenenkah lubun WhatsApp konti. Nanti lubun nak kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Aku ibasa ngeluak kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Lahu hati menuhanan pukul ji junang tanpa ji alam dahok tangan dahok tebara menitam lim. Lahu hati menpukul ji 45 minit tanpa ji al ngejelos segmen tam. Nanti segmen dengar ataupun info keliah ya. Lahu hati men pukul 2-5 minit tanpa ji ngejelah segmen tam yati segmen adat asen. Lahu men pukul 2 junang hati tanpa ji ngejelah segmen lung alang jadi teh dawani. Pukul 2.45 hati tanpa ji alam segmen dengah alang neman hawang dare. Nunana no program tam hati matoh men pukul 2 ngedau atang pukul telur lebih.

0: Puan Catherine Mering, Pegawai Sains Pemakanan Men Ofis Ageh Miri. Mok batung alang kelalau sayu men hapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu men hapang yang memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapang alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jamauk atak mok tua men hapang alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu ha Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.
1: Ih, merat ku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti lebak gula alam mata kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, Nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Tak kan ni, huak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tak-tak ni dah.
1: Dan, nak pitut seng nak. Jaita ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bahas.
2: Tipong, nanti tipong, deng nanti. Masam-masam pikat ni, jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni, sayu ke jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayu kan aja madu je, sayu kan.
2: Ada-ada tipong, dap loh aku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu bara semunang tu dok kui. Aduh, nono ni susah kan aku. Oh.
2: Entam kurang gula, halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

Anih Rejo Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan Rejo Kayan.

peci hati, kelihi lagu alang kenan dan yang bampa lagu Ika Melak Aku Hidup. Yang tadi lagu Negeri Tamkera ini, yang tadi tepat pukul 22.34 minit. Sampai tepat jauh dalam segmen tamdani ini, aku sengkeri hitam hati. Tai inang kenun kakyo lun gado mina alang sang jadi, alam dalih tam hati matoh men dani cima dan hindu ji hati darah telok daw ya. Dani hati gate pulu dua do bulan pulu duman 2026 hati megate daw satu. Hati pedah jima dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit sarikai dahin hasibu lahu dah kia tagak hasri aman betong kucing miri muka samarahan serian dahin halimbang. Lahu hati pedah lebih dah kia belarai minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dahkia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu kesudah doni hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minalan senjadi alam daletam yati dani gate 22 bulan 22 2026. Lahu cima yati megate 23 bulan 22 2026 yati dau dua pedah cima dhaki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lewi dhaki bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah malam dhaki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudahwi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati mina alang sang jadi alam dale tam jima. Pulu telok da bulan pulu duman 2026 hati megat te da dua. Lahu duji. Duji hati gat te pulu pat da bulan pulu duman 2026 hati megat te da telok. Pedah jima dahki usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kia bahui belare minak senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan minak senjadi alam kuri-kuri navan alam dale kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minak alam senjadi alam dale tam hati darat telur daw. Mata mendani jima dah hindu ji lahu info ni kalau dang inang hati tengok kalau tepala laman web www.met.gov.my hati website rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kerana yang patah pejuang alam segmen tam hati segmen ngelarah kelihin dan kunanaya alang mayat, aku sengkiri tam kelihin lagu alang kenal Rosiana Urai hati lagu Nusitek Salana Menitam Lim.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Lama tu, 6 tahun, saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah, tunggu kita bajet tu, tak nanggalnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Bun kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngerakan-rakan, don't worry, we take over.
2: Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, apa people is asking, why is a broadcast ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, kau masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, kau kerja, kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, sebrakas tu unik kena mengikut natural progression. Dan manusia be manusia, manusia also opportunist, dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti natural progression, orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

0: Tuhan mayapit tamlin.
1: Nalara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verde Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Villet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dengan halang pah mau manpak undengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lalu kerana aku perlu segerita mihati pecah dalam segmen tam, mihati segmen dahok dau ani. Itam segera pakalai te dahok segur. Okey, ini aku sengkusi melita mati kata alang. Aku ialah hati ngejelo. Kamu setan bahasa kaya nampak sembah rasa kena melindulah bakit-bakit tam alang ne nyemau ya. Kata alang unalo hati meng-meng jihima. Okey, men-men kasi men-men jihima kalau pekiah nuni bekak segut tua kalau amtai hati anana reti segut ini di teguta amtai na alam bahasa Melayu reti na hati tangguh yang apa menangguh ya. Kata alam kedua segut tua iha amne uli hati kira iha masih menangguh. Lahu hati kata alam ketelah segut tua iha amne mata na uli masih lalai hati dia ke kalung ini segut bi reti nanti teka dapna ya. Okey nana hati dahok dah ni segut mampain tepat dalam segmen tam ini ku sembah rasa kenap menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik lahu alang ni mejusu ngejeloh segmen tam saya kenap menbosik kadu ten dahin saya kenap menjok imang ya. Lahu ini hati tek teluk kata alang bakai tam bosik kadu ten matai ini aku sembahasan nama ni tamlim nyati kata alang unalo ulah lebuy deh lebek lalek ngileh dah halam di segut tua kalau jadi tai pesuk dalo ha ujet batoti heleh lanjam duyu deh. Okey saya kena menikah bahasa kadu ten ya anak hati kata alang unalo kata alang kedua. Nah, ni nampak hati dong kayaan. Oh, okey. Dan kau kali nak. Okey, kawasan ini. Segut tuana kalau jadi ala buah beleti kawin anun tipung dalo. Tak dah tukang naken kuna ini. Ja. Ya, saya kena menikah bawa si kadu ya. Biar aku sematang ni. Si patut tak dah hati tolong kalau tak naken dan kika kata. Ya, si kai. Aku ikut yang geripa aku. Okey, nana hati bawa si kadu ten ya. Lahu alang ketelau alang bayar lah hati kalung nah ini jaji kamu tua duyu nanpa kumak seng na

saben kakung lebih di sekutua em jadi alasana nusi te belasan nun em akai naha anum ai syati kum di je lan lan kuriman ananu bosikadu ya yang te belasan ta ode ilo hita ilo anum ai syakum halang kahom belasan di. Okay, saya kena pemen kalau alat bakai-bakai kui lah walang ni macam usul. Lalu saya kena pemen posika dua walang ni metai hati kata dahok doani ya. Tunggu temen hang kalau langsung metai kata dahok doani dan laku kalau metai na hati na habah na aku sang basa na sang kunsi na pejidih dalam bakai tam alang tek lengi reda kayaan jaka ani ya. Kali ni aku sang geri tam hati ngelarang jaki kelengi lagu alang kenan Yunata Nining hati lagu Tepe Kale Manitamling. Okay, si Tepe Kale ya.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
2: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
2: Baik, tak kita lo nak bantu. Okey. Okey,
1: okay, dang lokah.
3: Ujung minggu.
2: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ko nana nan. Nih, ada aku mutang eka. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku ada no nire. Mulai lelan ku ada kerai ni.
2: Agak ya, tu ni. Ah.
4: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
2: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man teluk puluh daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

ngejelos seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadal etam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.

Nama Adik Tan Peci Hati Kelengit lagu alang kenan Kayan Kalimantan Hati lagu Biti Nayan. Kena kui lagu nadi kira pahapan kelo ngedawa ni alang Tan Peci dah Kelengit Radio Kayan Miri FM ngajalo segmen NNH dawa ni ya. Okey, ini aku sang kunci hati te jilan kata halang nai men bosi kadu ten hati te tuk dah segut menadi. Ni ku basak kalung nama ni Tamlim ya. Segut tua dau tai lebih ke yadet ku nai ni. Nusi loh kapayan harim dalok nai uli nyikap menha oti ya. Okey, nana hati dahok doa ni. Alang nai men bakai tami hati bawa sika duten. Men kalau bakai-bakai ku ya langsung matai kata dahok doa ni. Loko-loko matai nai ya. Nah, aku sembahasan nama men dalok bakai tami alang tai peji kelengi radio kayan caka ni. Kerana aku sembahasa hati geritam tai inang komen alang naiman baketa malang dalam tai ngejaloh pes radio kayan lahu. Saya kena mengkelo alang nai peji dahik. Saya kena menita malang nai meji usu. Saya kena mengkelo alang nai okusu halam ya. Unalah sembara saya kena mengkelo alang nai nyamau. Saya kena men EBB. Saya kena men buri nyalu. Saya kena men huang saging. Saya kena men bau sika duten. Saya kena men ding ingan. Saya kena men Richard Linggan. Linggang. Saya kena men Catherine Ubung ya. Saya kena men keluar alang bakai-bakai kuih. Dalang ni peci dahik. Lahu ini, teh bakai tam alang nyamau. Alang sudah leh nani. Nyati halang ni men mempawah Kalimantan Bara di Jerin. Kena ni. Saya belah dau melupa gedih ce. Saya doa belah dau men bakai radio kayan. Miri FM Hahino tu adalah teh. Hingina ngedawan alang melu pahapan pagat. Saya kena menikah di Jerin. Saya manau hadui kena ini. Ya, saya kena menikah Afian Mahius. Lahu alang naiman baketa mihati. Bosika duten. Saya bulat dau satu di Jerin kena ini. Saya nyadui men ika ha kontinan. Nurepah men bake-bake diokayan. Lahu. Haeh matan dau areh nula kalau menjima ani di kalau daleh hudik uma bawang barem DJ ungai telangusan sane melah nah laa sang tulanah pantai kalau tek tenen de lahu. Saya kena menikah di Jerin. Tuhan memberkati Itam Lim. Salam Malaysia mendani men Itam Lim lahu. Ya, saya kena menikah bosika duten alang naik kunci dengah peji dahin. Hati kalau alang teh aku nanti men lim blok baki alang teh kelengi reda kayan jaka ani ya. Bila tiakah dengah kalau alang teh hamiri menjih madi kawa DJ on teh kuman mi ya. Teh kuman mi kawa teh kadau sembaraka sang lemet sang ne legak daun usipah. Teh ke ngelemet-ngelemet ok ne legak ke. Sang kumak kadau ni lasu nusipah. Nah, nutok ni. Lahu kalung nah ini hati ngelidam tua, ngelidam menjih madia ni. Bekan nusipah salji arah kasih legak sikah kum kena ni. Saya kena menikah lahu bosikah lahu. Hati naiman baketam. Sisilia lulau alang barapis kena ini. Ya, saya kena menikah Sisilia alang naik keramatan dengah kan ni pah. Habarah hamagih kan ni kurik. Okey, yang paling terpejalam segmen tam hati segmen dahok tangan dahok tabara menitam lim. Lahu ini ku sang kunci hati ji hadui alang anda naha miri. Ni hati tak perlu ji dau bulan perlu ji duman 2026 ni hati bulan maring. Hati mega tak dau telok matoh men pukun tusu atang pukun perlu ji malam. Dah sang naha hadui ni ha forum culture center miri hati dah sang naha petading sape. Hati kenunkah syarat na menhalang sengnya hadiah ni yang na dahak halang ni mesti dahak kayan na dahak men Sarawak dahak men warga negara Malaysia. Lahu umun yang na lemhang puluh saiduman atang

60 Duman. Ini kalau ada maten aran kalau hati ngejelah cawangan Persatuan Kayan Sarawak PKS tua ya. Lalu kalau ada ilau hati kenun TS ya. TS Melin Sigo. Nah, kina hati tenangkab aran aktut ya. Hati kalau ada ilau lubuna kusung jipitan saya kusung jipitan 552 saya 400 ya. Kusung jipitan 552 saya 400. Lahu hati menkelolong yang petading sampai ini. Aku sengkusi kerangka perai sang pindah keluar ya. Alang ala lubun ci senggeri uli hati telok libu ligit. Lahu lubun dua senggeri uli 2000 ligit. Lubun telok hati ji libu ligit. Lubun pat 500 ligit. Dahin lubun 5 hati telok 100 ligit. Okey, nana ji info menitam lim. Kerani hitam pala pejoh hati kelihi lagu nak lahan pentam. Pejoh halam segmen dahok tangan dahok tabaratam. Hati lagu alang kenan Julia jauh hati Alvin Ika. Pegnap te akui.

0: kami barik-barik alam tenang di hati sautan paan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik dan tenang genap nyua genap paang genap alam urut tam.
1: Itam lahu ang Yesus kuma ik alang usun tanam. Umalang hujung alam, nusi hat ng pasihok, nusi dah nyapa lirui dahin mahok na hidagatang. Bi anda hak tay na teku dah lirui, jah malah melim dah hak alamamin. Malah hau nengkelunan, jan hanyi nang halitam, alang sayu dan biju tamantam, alang na surga. Parik tam, jutam, dahun tam, kenap tam, surat Tuhan nyihoy tam, jadi alam sunda. Amin Tuhan Yesus Kristus dap, kumalahu ihanalah. Ita malang nyo Tuhan, ita malang udara nyo Tuhan, tetap tam jadi Allah usut.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia YF. Ani Radio Malaysia YF.
1: Kerini hati aku senggeritan pala pecah dalam segmen tam, yaitu segmen dengar keliayan. Dengar alang nala sengkusi menita, hati ji dengar alang naiman sibu. Tak dua libu dah alang ngio hata panepa zombie run part pen kusung alang andahana ha taman tasik permai malam di alang nangan kuna bangu hipun batung ayah apa gaya urip alang mage tena belia alang neng ngio dahin murip peji tehang community ya tinggal jalo activity rekreasi alang hipun konsep na hati hiburan program alang NPDPN 54 Pelawana ni hana hadi peji tehang kelab larian jalan dahin Bukit Sibu. Pengurusi nai hati alang lahu ketua pemuda DP kesip pemuda PDP N 54 Pelawan Willy Ling alang bara ani haji tok alang sayulan alang jadi tada sokongan alang naiman kunan bangu ha Sibu ati hipun komuniti alang kreatif dahin menhang aktiviti anak-anak hati tiada anak solekan zombie MT Bayan, zombie Zumba, petading kostum alang kajau hati tu purung cakap malam. Alang hipun tema na hati zombie alang su anau dah tu purung hana alam telok kilometer telikin Taman Tasik Permai. Anana hati info kliah alang unalo dengah alang naiman Sibu. Lahu ibu dengah kliah alang kedua alang naiman Bintango. Tepi 32 dah warga negara ibu pejabat polis daerah IPD Meradong alang nai nepa hati aktiviti Sumba petgu dau sukan negara 2026. Janangan dah hipun gaya murip alang mage dahin mihat hipun batung alang cegas tehang warga polis. Ketua polis daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Baram ani hanaji hadui tengayat janangan daha warga IPD Meradong jadi aktiviti fizikal tehnuni atau kira sukan ini hanaji tok alang andhana putung-putung daw ya. Ipun kaya murip alang mage alang aktif hana alang begunah lanja menglanlim daha alang nyadui ipun batung alang cegas jada dang mano hadui tanggungjawab nak dahin sayu. Program alang an instructor Zumba Faye Robalau Gia Farais Fiu nani ati okay na tanah hati dengan halang dengan kelihalang kukusi menitam lim lahu hitam dan penjilan alam segmen nani hati lebih a pukul 5 junang lahu hitam dan penjing ngejelas segmen NNH hati jima te jam alam piah.

0: Lỗi.
1: Tần lù lê lê tần lù lê lù lê hà ngân tô diên.

menu. Deguri arupa lomu. Uyo ale. Yo dengan lo angkita.

Okay, semangat jasiha di semangat siare abe. Itu tempat lani lino.

0: kuliah doang tinggal
1: kali orang asli
0: lu
1: aku bilang ya.

0: ngelarah,
1: ngelupan,
0: ngelupan,
1: pejidahin, Radio Malaysia,
0: kayan,
1: kayan.
2: Ngelarah, ngelupan, kenapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, ngelupan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Nama Adi Tampeci, hati kelengi lagu alang kenan. Kayan mendalam hati lagu Libang Dangge ya. Lahu ini terjibak kita malang nyemau ngajalo. Yati live na alang THPS Radio kayan. Yati baketam lohong jau barat sayu lebih marung dau. Ha belakah ni ngerem tu aku nani. Ya sekena menikah alang naik kunci dengah peji daik alang TH Konti. Lalu kere ini hati tepat pukul 2.40 minit aku palu sengkritam yati pecah dalam segmen tam yati segmen adat asam. Okay si, hati dengar halang ni menawang dale. Dengar halang unak lo sangku si menitam yati ji dengar halang ni menadis arbaba. Yati teji atu telok pelupitat migran alang mati dahin saya pelolong naan dan hak leput pada menuh teji kapan ataupun jibot alang mudan telok atu 50 orang alang teh terbalik ha perairan di jibouti ya. Ini dah obara alang naiman pertubuhan antara bangsa untuk imigrasi IOM teh daw migo di. Boyanan hati alam anau na menjiboti te palayama jakat te terbalik hati alam jakat dau malam hang dau pat dahin dau lima. Nia dah bara alang neman agensi pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBBanan pasukan IOM te ha palangawananan penci dahin dalam men pihak perkuasa tempatan jadang mauk tulung. Lalu alam kenyataan anda usang te dau migu di agensi anandi lahu te bara ha pesuk jiat tuh pitan patai an ha pasuk hati 50 dol ong dah lake 40 dol ong dah do dahin 15 ong dah nyam ya te saya perlu ong alang selamat lim dalo ni hana dah alang neman Ethiopia dah mempihak berkuasa lahu hati pancoh operasi hadui pabe. Anan tanah hati dengah alang unalo dengah alang neman Ardis Arbaba lalu dengah alang kedua dengah alang neman Wig Hor hati Nabiya pesuk hati perah ulok dahin ba FMD ha wilayah Zambezi hati alang na wilayah alang kedua alang gatusah perah nanti men uteji kes anda leput ha wilayah Karas ha selatan dalehanan. Hati peranan dah pesuk ha pulau Kalala alam tatah ngaban KB tinok dalam men pengawai veterinar hati menglan te 20 sapi alang hipun tada te 5.20 alang lalau di hati te 22 sampel anda ha ala dahin limna anda ha menglan positif virus FMD te tusu 20. Dalam mengkementerian Nira hati kerana anda harus mauk vaksinasi kecemasan anda na hata tanggapan alang tolongak tusah ani. Okey nonton hati dengan halang neman hawang dale alang kuikunsi menitam lim lahu hitam dan pencil dalam segmen ani hati te jaka alam pelan televin a lahu hati daujima tepat pukul 2.40 minit.
4: Radio Kayan Miri FM.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahate jauh keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Yeah.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado pa anah kariang Radio Malaysia Kayan. Man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lebih.
1: Yeah.

Adik tan peci hati kelengi lagu langkenan Christopher Clawing lagu Tavit Lahai. Tina lagu nan geritam kereni hati. Pukul 2.40 pitan minit kira melak pluji minit lan empian tam. Hati mekep segmen tam ngedoni. Lebih ni hati ngejelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Hati tepat pukul telur lebih ni ya. Menjumpa kena Tuhan dalam program temani upanau dahin sayu darah telur jamna. Telur jamna ni di lahu. Hati saya kena menita malang ni peji dahik darah telur jamna ni matau man pukul 2. Atang pukul telur lebih. Aku mai saya kena menita malang ni peji dahik. Saya kena mengeluar alang ni mejusu. Saya kena mengeluar alang ni matan komen lahu ya. Lahu lagu alang sang mekap segmen tam dani. Yana lagu alang kenan tuku kami lagu melek uma menitam lim. Kinakui Tuhan memberkati itam lim nuntua hadu ala enklona. Pesoklaan, bye-bye.

0: Larah Jaki Miat Pengjam. Microsleep, nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun selalu kajau dalam utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai dengan surga bini halang o pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemuriban ni matau mandawan ni. Lalu ke terasa kenap man Tuhan lahu. Abi ni hamak ok denak dalam kenap tam, dalam peluan tam, dahin peluan lahu peluan maang, dalam telin tam, anak anak dalam hitung geri denak pendamai ya. Menita malang indah te Tuhan. Pahinang sayu telo dahin Tuhan te dahin tam. Te tugung hitam, te masih hitam. Nak kalau Matthew G gara bertelok dia Emmanuel Tuhan terhentam. Amin.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: selebih sebuah bunga metam lem. Dalam kerah tambah, dok jenis puluh dua, dok bulan no puluh. Jangan kira macam kat tu mula lalu sepuji dihina saya kena mana kalau langgan puji dihina kami apa mau dah ho tak lama dapat kedua tak malam ni kami langtai utara dari Sarawak Kemirin dengan mai tamlang tanta Kuching Serian Semarahan Lunduk Bau dan hadu menita malang teh Sultana ya puji dari do kaya Meria FM tak lama kelarah tam do jeni tak lama do alang nak loh tak lama mi ku ni we nak men nak kelak leng tak tak leng mendin hawang dalai so kena pawi na pa an pj dina kami kena hani ngeran lagu alang aku mak mita selang kenan Isra Music kena de aman na pelong kelarah pj dina telok mutam dapat kedua tam lebih ane.
1: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telepon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni, selap nomoran ni.
1: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan.
1: Skamer nan kuriak mo.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nomor alang jan em darana, asum baju nak. Basem-basem gaya kelunaan kerana. Lebih nak daun ni, uli ni tu.

di mana dah kaya nak lagu halang yang kita amat temu tak lama kelarah tamah lebih ini PJ Dina kami Radio Kaya Amir FM mendengar menitam alang teh alam dalih awang dalih jana hadu menitam alang muripak umaru hak lepo luma atek manahang telok japan telok ngelarah lebih ini kuriak yang kena hak kelok deng perkataan ini hina barat dengah mana dalih awan telok tehang hadui alang anak telok nam. Okey, minta melima tak nama kesu tak nama program tam lebih aneh tapi kalau telok junang ha oh kita mah peji tak lama dahuna surat dengah kita mah peji tak lama dahuna surat dengah kita mah mihat kelarah ngurung peji dari dokayan Miri FM apa kalau lepak lebih kita mah peji ngeriang dunda alangaya apa kita mihat ngurung kelarah peji tak lama dengah dia lagu-lagu nuna na pelahu kena dengap nu pengakian lagu alangak ne mana kelok lima tak lama kelarah tam doa ni do ji gak tek pudu dua ada bulan puluh dengah Haman Radio Kayan ada pemohon terpukul 40 minit lebih menjam tokal langgak layona. Dengan suntana pukul 4.45 minit lebih empayan kita bertemuh menjauh kelarah puji dahin Radio Kayan Miri FM tengah pukul 5 lebih kita mengelarah jaki darah 10 minit awan tampiah peji ngerian dengah alangan pahamu menepun dengah radio mana Kuala Lumpur watih tam menjoh ngak kelarah tam peji dihina kami Radio Kaya Miri FM dalam segmen PDK peji dihina kelo atang pukul 6 lebih. Ya nunan kita peji tak lama kesut ano program tam tak lama kelarah tam lebih do ji ane gak tek puluh dua ada bulan telok ane je lagu langku mak doh mawa lagu tak lama jo lang peledah lagu lekenan lau yang sang

Ia dua lagu halang anda ke Pulau Ramana telah lewat ni lagu dah mawa halang kena lau yang sang dengan lagu lewang kui halang kena ni ada nani ni halang kereta ma pejoh tak lama kelarah tam lewat ni biam payah ni tam peji tak lama kiok layan do tak lama dalam tam. Jangan lupa nak main saya kena man di jarin langgar gerita mana pukul 22 belak do deh atau ngah pukul telok lebih ani deh dalam masa mendengarah ngeluar nak dahin hapan mana mana pukul telok lebih atau ngah pukul 6 lebih aku usunukung peji deh nak kelok dalam masa man PDK peji deh nak kelok napa kedua tam lebih ani. Okey, mana kelak lang maju su ha Facebook Credo Kayan Mira FM masa kena payak mana kelak lem nuna na pelahu mana kelak lang tek ngeriang radio online ha pantam nyadui nuna pelahu man telak lang ngeriang radio pakai FM pitan pulu tusu hapen pitan pulu lima pun tusu dan pitan pulu sak pun kosong so kena payak aman telok lang tiap dalam pasra miri menjam tokan lang layu nak menita melang teh pasra kucing te lebat naan ubung ngalang dang an telok pake awan na telok kelenghi dahun na kaya ni dang online radio mana pukul 22 abladu atau pukul 6 lebih nuna pelahu menita pasar-pasar jak lang teh hausun tanah ni syukur nak teh line internet hak dalam awan na telok dahin na telok dang peji dahin radio kaya nak putung do yang mana telok lang teh umaru kelok dang ngeri yang ada hona kan dia pakai channel Astro saya tu suji mana pukul telok atau pukul lima lebih nunan pelahu dah nggak pakai my free view hati mana pukul telok atau pukul lima lebih limkah putong putong do wina pukul lima atau pukul enam stesen radio akhirnya sang meja program macam tu kalau nggak layu nak anak man telok lang te ngeri yang ada hona kaya na pakai channel Astro saya tu suji nuna pelahu mana telok lang te pakai channel my free view tu suji kosong anande jadi saya kena payak mana telok lim tak menyenang tak lama kiok layan do tak lama dalam tama Sarawak lebih ni aneng yuk bahwi belarik ha, kuri-kuri awan alang te tak lama dalam lirin dahin malam aneng yuk usan ha, kuri-kuri awan dahin nagahan kesuk do yang namanya 24 atang telok puluh pat derjah Celsius. Jima puluh telok dua bulan. Ia tiga te dua-dua. Jima anangyo usan ha kuri-kuri awan. Lebih anangyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan. Alang te tak lam lirin dale. Malam na anangyo usan ha kuri-kuri awan. Manita malang te ha lirin dale. Dahin nagahan kesuk do yang naman 24 atang telok puluh pat derjah Celsius. Wana na do telok puluh pat do bulan. Jemana anengi usan kuri-kuri awan. Lebih anengi bahi belarik kuri-kuri awan. Alang tek tak lama dalih lirin. Dahin malam na anengi usan kuri-kuri awan. Alang tek tak lama dalih lirin. Dahin agahan kesuk do yang namun 24 atau nge telok puluh pat derjah Celsius. Nunan na hitam peji tak jauh kiok layan do. Nahri lebih ane 22 do bulan. Atang belu amigu aneh hati do telok puluh pat do bulan 10 alang akapi temo laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang anusang adani 22 do bulan 10 kena dang barami tamlim we nak man telok lang ikam jam tejoh kyo layan do tak lama dari tam we nak man telok alang tih tak lama dale maya hadui alang ana telok na man telok lang ngate ake lagu saya kena paya abi na tek peji dahin kame dahin tek manhang telok alang o tek pekateng dengah dina daho ake lagu tak lama kelarah tam lebih ane.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika, Alin.
0: Dah, tepana tujuh minggu, ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Dah, tetu ya.
1: Dah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ia menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Tak lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasib apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayanan lalau, ulah lalau man teluk puluh daun hati. Man pa bayan lalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasib kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal na daun kanak hitup bakal lesen kelita. Lurepah mu tau sikan kelok.
4: Iya itu ke telok teman hangat telok lang ikan mak mili agak tek do kanak aban ngalui retik kereta telok. Okey men telok lima nah nanya ji bab dalam ngatak ayak lan habis ayu nak dang kereta bapa no reti tak lama dah leh ha. Okey saya nak mana telok lima minta mak peji tak lama dahun surat tengah lebih ni sampai hati saya nak mana kelok lang temoh ni peji. Lebu tak lama kelarah peji di nak kami hari do kayan Miria FM lebih ani itu mah peji tak lama ada hunus surat dengar. Tak jauh hadui na daripada negara pusat pakar pergigian hak kucing tak ada belanja wana 2020 tusu anak kumak J Alan alang nyopat na alat dengar mihat hadui lawat tak jauh kubah age alang tak tak lama dalam Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Tek Mara Dalehani Hajat Perutlan Hadi Awan Pubuh Agih Masuk Nak Tek Joh Tabung Dahar Serantau Dahin Makmal Pusat Ihak Lim Kalang Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Tek Bara Tek Sayak Puan Pitan Belian Rigit Dan Perlu Awan Nemai Tusa Tek Jo Klinik Dahin Hospital Alang Haja Ulu Mei Tak Alam Dalih Sarawak Dahin Yang Ingin Haklan Tek Jo Hadui Tek Peluang Perjanjian Malaysia Pelipitan 60 Telok Temoh Dang Tek Nah Tek Ude Alang Sayu Pasui Alang Lebih Tageng Awan Peluang Hadianan Muat dalam dengah hati peluk 6.2 bilion ringgit. Men Sarawak ngejaloh belanjaan 2020. Angin ah dan pekepat hadui ngemaju dalih Sarawak ni huina. Men awan alang tek ha awang lirin pastor nunan perhulang susu alang tek ha umak-umak aru nunan perhulang tek ha kampung. Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Tekbara nabah nak hukah belanja mendaleh ani tanpa tihan nak hukah berlima puan G bilan rigit dalam duman ani ayak dan sokong hadir langhui lahu tak lam tengahit alat dan lebak na projek pembangunan dahin na timiat lahu hukah membeu ubung-ubung alang dan anak rakyat dalih ani pakai. Dalam mendengar 2,155 kes mar yang kanser nengalung tak lama dalam Sarawak ni jarun aduman 2025 masuk nak 476 kes kanser mau 470 kanser kolorektal. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Tekbara perusahaan nyop dan pemain op atau gunaklan alat deng baik awang alat dan pubat perah-perah ane. Ya, donunan teguh ya peluang hari Pink Blue Walk 2026. Di program hati kempen alat dan kami hati kenapa beringat te menekunan bangu te joh kanser mo dahin kanser kolorektal. Alang anak perpustakaan negeri Sarawak Pustaka. Muat Talang madengah halang abak loh talang madahun serat dengah lebih aneh ya na hinan taman na dahin na kerana bangu tekap lan ayak na menbeh bagi hadui dahak tawin talam hal-hal alang dang geri tok alang dang geri tok jaak men generasi nurepak men tebin nyam talam madalah ni jadi peji dihin dahak lang kuasa alak dang nyapat tusah salak gunah dadah tak hang dahak tebin nyam. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Tekbara membeh jid ketah leng tak ayak lan menurip dah nyam sak ne tubu win kena lebak tok kalang ne men awang alang jandangan ang ngejeloh internet dahin media sosial kerane binanan ya ake ala dah leng tawin dahin kuna bangu nunan pelahu taman hinan. Jadi peji dan ada halang kuasa enang ayat nyekang tu sahane. Minta melim nudai tamah peji tak alam madahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah apa mongruak tak jangka alang ngapiah nguak jimal saya kena mana kelok lim dahin sayu ngelarah lebih.

Iya, bakal aku alang ute pada kan lian ngau mana telok lagu alang dang pahani tok lem pakai so telok tak lama ke arah penjini nak kami rido kaya Amir FM. Ya, bakal aku alang ute pada kena teman hang telok alang ni penjini nak kami rido kaya Amir FM. So kena hino adik dak telo DJ kena lolong WhatsApp matang dah hari nak telok lewe ni hino te adik telok teman hang telok lang te kakak teman hang telok lama telok nai Isak ya telok teman hang telok leng ngato Isak masih ya kajo hadir kelok lebih aneh nuna nuna palahu mana hari ni telok leng ini lebo live Facebook Radio Kaya Namir FM masuk nak mana kelok leng ini nyayang ni nyenong jaki ni live pejit dia lebih aneh hari ni telok pidoa nama ni kak DJ kena dengar ngeram tua matando ha alan airport aku siang ni kena ya mendengar mana hari ni telok leng teh airport aku siang dengar telok lem piah-piah naik tam jaga batung di nageh tam tugu jerbu nunih kena aku ingin dap hari lagu pasar tamu asap saya kena DJ Tuhan memberkati di hempu bawa itam lim makan hari ni telok pidoan. Okey, saya kena menikah pidoan nuna nak pelahu main hari telok hancok taman ni aku ingin tepuk kak dah hok kak lang nak loh peji dah halam kalong ni korea hancok taman nak lang oda betul-betul mi majusu ya saya kena payah. Okey, selebih nendengah kalau RTM miri kena ya saya kena pan saya kedengar kami alang teh ha radio telok kaya na RTM miri ne kami kena hak balui batang rejang maaf loh kah ngerua jantula loh ngalang kena ana mendahrin telok lang teh hak batang rejang ya saya kena mentelok lang teh hak batang rejang hanjok taman dendengah kak DJ Sun kena nunuk tu ke do hak miri kena nunika hak pedung ngamegang tulah ke ab bijan nunuk kapal menjam tu ke tam patrungak ni nak do maaf kenan awun lisun tak lama jaka alang ureda bitulah lasu tak lama G2 doa ni nunuk mana telok alang teh kuri-kuri pasar raya tak lama teletam Sarawak ni piah ngina saya tua dah nak dang apa na lapat agi tamina pertama patrunga dahin kuri-kurin anto kalang am nono jandang antelo apa angga tak lama dale wi nak tejok do alang ma apa kenali sun mina pana kira udang nai tam tak lama tele Sarawak ni tak dah anak lah udang te sekolah tam pelah udang ote nyadui lahu abi pan lah ketelok deng lapat agi telok dehina dui ata tua lebak menolak di meredo kaya Mir FM. Ya, mood klasik lebih ni lutai mak dan lagu nalang kuma kenap kui meluk.

Ya, pasal tamu asa apa lagu lagi kena Alex lihat ngam no pengakai dah hari ni telok lang at akhir lagu ni men airport kucing hab deh yang saya ngelarah lebih mai tamle macam tu ke kurin lagu pasal tamu asap dengan men telok lang teh pasal tamu asap. Ya, tunggu mudi ke pandu tahbong kelo dak radio kelo. So kena payah. Teman hang tok lang sarah kuman masuk ke pula macam tu ke judah hok telah melagu lang kenan Alex Lehananan. Teman hang telok tugu do tagak anu ni hungai do kan ni nyutok te sikap masuk luang daripada betelo. Saya kena main telok lim malang leboh Facebook Redo Kayan Miri FM mana telok lang te share lahu saya kena payak man hari ni telok Petrus Wan mana telok lang meja usu saya kena dalam pelahu man hari ni telok Pido Wan dahi nak John Ngo tak lama kelarah tak melalui ni Doli Tawan Lohong Jau Sam Ngau Catherine Ubung Hanjok Taman Margaret Petrus Wan Dabrin Negeri Baja Jan Hadu mana telok lang te ngeri yang radio online hak mana telo nyadui kerana saya kena payak mana telo lim langga na telo hani lah te dua gambar laun telo terima lebih ni mana telo lang te ngeri yang radio mina dahun kelok janji mo tapi gambar kelok lang duan kelok kiva ngatok gambar kue kelok nyana kue putih nyaga teman hang telo na pisang goreng lebih ni kalau mak larah puji diri do kaya ane media FM duit-duit kah dahin larah puji dina kami LM so kenapa ya.

Ya, tiah nyalam, tiah libang. Lagu duet, dia nak ini, dahin SB, manitam, alang keritam, apa jauh, tak lama, kerana tam, alam ini. Dia dengar, manitam, tak lama, kerana peji, dahin radio kayaan, Mary FM. Tepun bulan 20 ji ni jangan kena sanga pun lalek betelah ka jaka aban telok pat me ngio na ana program-program alang anak ji hadu aya alang kena na persatuan kayan Sarawak be alang aya puboh hadu ni na persatuan kayan Sarawak cawangan miri abin lasa na ni anda na daleh miri na hari 10 ji atang 25 ade bulan 20 ji 2026 matau pukul pita na ji ma atang pukul 10 ji malam alang lanak lebak program lebak kelia halang ana ha menggunakan forum teguh ni ada ini tak menyenang tak lama na program alang ana teguh dah ana hati festival norepa carnival kebudayaan kayan Sarawak ni eh ana tak perlu ji 2 bulan 20 ji dah tak petadi yang sampai aku ingin kalau kem jam dalam tak jauh apa tadi yang sampai ini mana kalau alang kem jam nenok tu kaya syarat nak kalau teh Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cawangai Miri tinan kalau sang habung nombor telefon lim EJK daripada ahli tanah kuasa alang puboh potong na anak keliah alang anak teguanan dahin kalau dang milih petap tino anaan keliah nurepa petadi yang alang dang anan telo ngio man be dang telo wanan 22 ado bulan 20 ji tak dah petadi yang ngajar wanan 20 telo ado bulan 20 ji dah petadi yang keligit dahin na balawan tak jam kuri hukah dah alang isi borang dah putong naan keliah ni kinah kalau alang ikan mangyo petadi yang ni dang pelalu telefon dah harin tam balang pobo anak anak kelia wana 20 pada bulan 20 ji 2026 petadi yang sukan rakyat tak lama sukan rakyat ni ya nak tak tusun anak kelia deh deh petadi yang paksa ke penguman asal kayan kuman penguman lepun tama kayan deh nak petadi yang drone nerpah mewarna. Jadi anan ya dah tak jauh dah hok bara program maya alang pangkayan tam ni na tak lama dalam tam Sarawak lasa long ambil ni hati hamiri ni tak perlu ji atang 25 ada bulan 20 ji 2026 ni je program alang ya anda bina mepang lima puh kayan aku ngiu lim pangkayan pelahu tak bagi nan hadui nur patanggungjawab kena telok puh kayan nak dang sokong di nisi borang putong nan petadi yang dor-dor pakliah alang anna kena tok dang isi na nyaup awin ala dah JK alang pubo hadui dang petme de na pator aran kelo butong an kelia halang an kelo api macam tok nak kelo lekam pi bagi dalam apa tadi yang kelikit de belawan ni kelo dang telefon dolong dah hari na telo alang pubo apa tadi yang kelikit de belawan ni de na kelo pelahu dang daftar pakai QR code Facebook persoalan nak yang Sarawak te kalau dang telefon hari telah setiap ini hunyang ngerong 0 jitusu saya 52 jitusu 0 dahin nak dang telefon

Pon Harin Telo Haris Nyek Laing 0-4-0-2 saya 65 dahin hitam nyenang tejo hanan petadiang norepa kelihat lang anna tak lama sukan rakyat tak tusu naan pejatale ngajala pas siang petarik nyeput payu usu dahin na selukung main telok na selukung aku yang yuk anih nak jawang lah sayu apa na telok anak-anak kaya na pakali nak tok kaya telok na selukung ni. Ok awak na petadi yang paksak penguman. Oh petadi yang paksak penguman tak apa petadi yang warna dendro ini dah naik kang tamarung ulu nan langsung sangan kalau te warna na sangan kalau nyahat lahu petadi yang sampai dahin kinah kalau dan tepala Facebook Persatuan Kayan Cawangan Nak Miri ala kalau jam lim nyenang na anak-anak petadi yang anak-anak habis tak nombor telefon dah harin telok lampu bohan ni tak lam flyer salang antai Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Nak Miri anan.

Ya, demo hai tak lama kelarah peji dia nak kami hari do kaya nak Maria FM nak dengar nak tok gaya. Hadu lah nak telok nak tak lama kelarah tah mak lebih ini ngapne pengangkat dah hari nak telok. Lang ngangkat lagu lah kan anak senior twin. Ini man of mine.

0: Selenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya kena pahamin kalau tak apa-apa je dah ya kaya tak lama kelarah taman lebih ini lagu halangku mak biti dan hanan kena hadang mejoh kenapa telok hati yang ruak mejoh hadui petrungak do tu mak do dok ji ni tak lama minggu ni apa dong we nak tugui tam petrungak dah hina dok ji ni nungah hadui tam atai man hangat tolong bahat bayar tunggu do lang telok dan anak ujung minggu ni dua do alang na itam pendu tak lama hadui telok lamamin lang nai tama tela

Ya, kena hai telah ni dengan lagu nama Batu Kudu Tamala. Ini semua melangkah telah minit payah nak tengah pukul 4 telah 10 minit lebih payah telah pemoh dengar. Saya kena apa kena lagu nak dengar nak telah ni dan nak telah kesi yang lebih ni. Teman hang tak lang jan tahan nak ngeriang lagu anana. Tak lama Clara puji diri do kaya Amir FM ada hoki sok puji diri DJ kena lo. So kena tak lama Clara puji diri nak kaya radio kaya Amir FM. Lagu anak dengan penuh pengakai ini nak cerga selama kede halak tak jaka anil lo. Adahin lebih ini apa yang tamah peji tak lama dengar lebih teman hang telok lang sedia abin tak program ya langkanan pengkayan ha miri ni kena telok unah hari pekali ngajar anu no tamah pihak ni yang apa yang dengar lebih ngeriang dah sampai ane kena telok dang naji dua tang tudak mana batung telok bareng ke lebih aneh.

Ya, saya kena menitam lem, menitam temu hamejo kelarah tam, peji dahil ke tak lama kelarah tam lebih ani. Menitam peji dahin Alicia Baun tak lama dengar lebih ngap de. Okey, man telok langat ni lebong ruak Facebook Radio Kayan Meria FM. Saya kena mana kalau lang share Facebook Radio Kayan tam ni, saya kena payah ayak mana kalau lem. Saya kena pahamin kalau sukong hadui lang anak telok na. Selebih man jawanya nuna perlu man Petrus Wan dan hado man telok lang hipun nak do kena nak ngedoa ni nuna perlu man Dublin ke baja teman hang telok lang nah hadui tama tegu lebih lebih nune ya so kenapa teh hang hadui kalau peji di na kami di na sayu lebih man bosika duten tak lama kerah tama ngua lebih ane. Ya pokok lah lima lebih ngah pertama pihak peji keriang dengah alang an pomo menepun dengah radio men Kuala Lumpur. Kinah ni peji di anak kami. Kinah dah ngombat kudo tah malam ni.

Iya manita ma talama klara ha talama dengah perita ha tale has ta Malaysia ne pito kita ma klunan leba jarunan ne hari yang sun klaha ba sang te pano nerepati musang ka te nah di telaka ha dale Arab Saudi abin na te kure kure tok nerpahala pahagup al ambara tubuh ta lama dale hanan jadi ane dah bara alang ne mana perita dari ta Malaysia men klunan Malaysia sun ha ba ari yang te pano ha dale Arab Saudi abin tek tok alang jendang an-ang malamin tek joh keselamatan hak daleh anan kerane. Membeh tengaran penggak kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan dan hari yang kedua ni tepat orang undang Ryuyu an Negeri tak lemah tengaran. Alang lebo peji di hina kami wasa peridu kaya Mira FM sayu ngelarah lebih mentrok lima talang berdengah hati jatuh 50 ongklun alang terima tolong putong bulan alang tekda Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak tek terima pengcai petgu di hina lebo ke saya pulu demandu kerana kiang di Pertuan Negeri Sarawak katu na pihin Sri Dr. Wan dan juna di Tengku Jafar dah lang terima tolongan ni nah dah anak ula dah dohinan mutung dah kelunan muku dah hina dah peng daripada golongan asnaf.

0: bulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara, selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu. Susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. sebahagian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Ya, dengan pukul 5 lebih dan pemohon tak cakap alang api yang jema. So, kena mana telah lim temuh peji dihin kami Radio Kaya Amir FM dalam segmen PDK dalam Jakarta Balang Bayak Loh lebih aneh.

Sebagai Taman Hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam Taman Hinan ne alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun naran guru alang minat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah anak, anak nantai hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dahin guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah dalam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang awan dah lemah. Anak lang awan dah mahiang. Angklo hinang di anak lon. Lebak Taman Hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abinun nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukurah dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Tak anak tam. Abin anak tam ni hakna ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak mengguna jima tugu tak kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Berarti nak nana masa sekolah ane masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan deh dah. Tiha nyinang wayang deh dah tentang pendidikan deh dah. Tiha internet nah adui kreatif deh dah. Abin sekolah ne lebak stres. Tiha pitam muka antam tabah apa stres dah manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah. Sekolah kerana Evin upah satu sah dalam sekolah nyaman pitam Taman Hinan mano baik baik nulu baik nurenuti dah jak mana anak jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

Ika lagu duet luluan dahin tuku kami langgar tam 20 minit lalu pukul 5 lebih pejauh tak lama kelarah tam lebih ani dahin nama telok langit tak usun ala naya padah ke barang telok mano telok uli mendapan teloknya duit telo katlan telok ilo dan pelau man telok langit jadi malam mana unit-unit beruniform tak lama dalih alangnya duit ngio sif hadri kelok saya kenap abin dapan pejirin kami dahin ikina tamlim ala tama temu tuju sayu magai sayu dalam magai din hadui lang antamna. Okey, mi tamlim tak lama kelarah PG dari radio kaya Amir FM. Saya so, kena man hadin telah mengu yang baik joy tak lama kelarah tam lebih ani. Maaf petua jam doha tatah banget F6 platform saya lebih ani kena akhir lagu. Ayo lepa alang kena repliani DJ kena ketuk tabik man lim bakeh man panah kalang teh nak tuan kerani. God bless kalau lim saya so, jadi menikah DJ kena saya so, kena

Okey, mana terbitnya berani alang minat tak lama hadir dagang. Dalam membelanjawan 2021, alang Menteri Ayat Tan Malaysia Barah Jan Darau Anide, tinok te buka lebak awang dagang men golongan belia tak lama dale, wina mana dah alang te hak lirin pasar. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Ripin Lamat te Barah, te jo pembangunan ubung depan infrastruktur alang te dalam dalita menjam tok nak hadir-hadir alang keluna lebak pakai macam tok nak alan jamatan nunan pelahu tek jo ubung hadi pahabung telekomunikasi dan pelayang lahu dagang alang andahi pun dahinani dan miat lahu ekonomi tak lama daleh nunan pelahu ekonomi dah astiri ya ubung awan nah hadi putula barat tek jo hadi lang andahi pun tak lama depa kerani hui saul lahu dahin tok kanan dan nah hadui dagang dah pejoh di Nusayu. Hui nak tak lama tangan hadui dah te pelaku dagang dah menalam nunan pelahu hak awang adale pakai teknologi digital alang an hipun alat dang pelayang lahu dagang alang ana dah hipun anan hena ji menbeh pelamana Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menetabin nyam tak lama dale alang tahwin tak lama hadui dagang hui nak teguh hak pelamana atik jo belanjawan 2021 alang Menteri Ayat Tamak Barat Jandara U Anidem.

Jana kira macam kat temu lalu kita makra ni ada 25 minit payan atau ngapakala 6 lebih ngap di tamah pihak ni ngeriang dua lagu alangkanan selingau di kajo teme kat Tuhan deh lagu alangkanan dari Amira lagu mak Tuhan ngelang hinah ke talo kui ya kena dua lagu dan dan pihak ni deh pelabu tangguh atau hadui-hadui telah pakau tangguh telah lebih ni ha. Okey, minta melim menentuk lang puji deh radio kaya Amira FM. So kena menentuk lang teh awang dale alang online radio. Nonang pelahu menentuk lang teh umaruh kampung alang online radio puji deh radio kaya Amira FM. Jan hadu menentuk lang teh pasra kucing serian semarahan lunduk bau. Lebih-lebih nunik nun hadu lang anan telok na teh manhang telok lang petrungak di nalan alang tedah tua kena na kereta dengan menentuk lang teh batok saya. Menentuk lang teh batok tusu ah. Ajan hadu menolak lang pakai alan semarahan nunut pegaya hadui nunut pegaya teme nunun menolak lang te usun nan ayak kerani kalau dengar pekatan dengar penjirin kami Radio Kaya Nemiri FM. Radio Kaya Nemiri FM ya, so kenapa minum peji di Radio Kayan Mira FM? No, telok tepi.

Kita buat dua abar. Penyodar ratus di Bogor bikait bayar suke taksiran patut obuh namah ngan turung Majlis Daerah Limbang MDL ngin perkhidmatan di Kason Pagu. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail sebut nang suke taksiran dia obuh bayar nudu MDL Adin yoreh muai puluh peratus dibanding sasaran prii puluh peratus. Inoh yada MDL dapat nyaran tanggungjawab jaga pibresi kawasan pasar dua jaga pimudah ratus saedang keadaan paguh dua selamat. Ia sebut ini takar tajuh Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Ia nang tanggungjawab MDL ngelibat kawasan kupuak atau luar pasar ruasok kawasan pasar. Empat peserta Giat Mara Sarawak mujur morot final World Skills Malaysia Belia WSMB 2022. Ino serapas bara dimunuk soan pimujur geh dek takah negeri Sawak Sumia. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara Mior Muhammad Khairi Mior Abdullah Zawawi sebut nang peserta Giat Mara Sarawak soan dua pingat emas, empat perak, ni gangsa dua ju Medallion of Excellence dan World Skills Malaysia Sarawak 2025. Empat peserta dibunuh ngarun Giat Mara Miri Petra Jaya serata dua kanowit dan bidang atau motif dan danan rambut pengecatan dua hiasan bayar fashion dua teknologi. Nyatuak hal dibikait, limoh pelatih Giat Mara Kota Semerahan terima tawaran kerja seropas nunak latihan servis motosikal elektrik pakai kerjasama dengan industri morot bayar Modenas. Kerjasama ino ngin peluang nuduk pelatih belajar teknologi motor elektrik dua nama peluang berademuno soan kerja dan sektor ino. Taruh tiban Romin Botang di rumah Wani Jalan Sungai Lansat Ulu Tinjar sauh sepunuh eh dan hal opui dah berlaku pagi sumia. Hal ino ngelibat 25 nya asok taluh rawang pak doi nya dikobos dia boleh. Nunak sok pusat gerakan operasi Opis Bomba Sarawak bimogan bigaut obo terima pukul moi 20 minit pagi sebayuh anggota sok Balai Bomba Dua Penyelamat BBP Batu Lopeng dua obo turung dak BBP Batu Niah odi ke tempat hal. Opui mujur obo ngawal pukul 20 minit pagi dua operasi mula opui obo kakuak sepenuh eh pukul 24 minit tengah onu. Dengan ku ngemas abar ku basa bau pun puna. Sarawak piruriak bajet 2027 bitokot 4.1 bilion ringgit. 200 juta ringgit abu nyukat saan skim sekolah bigatung picuma Sarawak. Ekonomi Sarawak ngijaka bitamah nog nuam peratus sawak bau. Dimuti sejak abar di Bonyusun da Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

Okey, semakin lagu Bibor, kita masuk R. Roger dengan lagu Seruah Penyenang di Atin. Mengeban kita dua perundik minda pas pukul 6 kemenu. Selamat kemenu, selamat berdua kita ada kemenu tidak habis segmen dengan Chong Puta da kemenu ni semang dua anugerah semang 2026. Habis semangat aku, Alina Cakim, kita akan taruh jam kita bersama ada kemenu Siti masuk pukul 6 kemenu tu pukul Pri Bingar Siti Madi. Okey, dengan nama dah biasa pukul 6.30 menikmati kita rasa sama-sama keping agah dakimianu Siti dan Minan senda biata. Dengan agah dan seterusnya dapat keping pukul icu kemianu Siti mati. Jadi ada kegah walau keping YFM media dakimianu Siti. Bagaimana kita ada api pandu mazo tanpa ada kerajaan nuju nak ramin dan masa itu nak masih lagi Nura Jeremy Badak ataupun traffic jam dan masa itu nak harap kita sama-sama bersabar. Kekima kita keban muto kita dengan kita harap lagi semua balap keping kita ada bersama kita ada ke menu Siti ya sampai tempat tuju kita gapi-gapi saja kita ada masa itu nah sampai tempat tuju kita ada keadaan lebih bagus lebih keadaan lebih selamat lagi kawan kita. Masih lagi bagi bila kita ada tengah nana kena masa itu nah aku percaya hong bila kita tengah bitan nak ada kemelti lebih lagi berada dengan kita ada bau sampai tok ramin.

Kiki makin api tanda kada kemenu Siti kini orang lama kini orang gulo dah api pirana kita tentak sama-sama nyaga penyihat tibu kita. Okey dengan Azmi kita sama-sama keping agak pukul 6:30 kami temati chat terus dengan lagu pibor kita. Cintaku di Bumi Kenyalang.

Video dingin ngak agak. Perintah Sarawak Rekano Kerja Pratin yang dikembang plan bas kerja nemi kapar persiaran Sarawak. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, inisiatif ane renyi jawit pelabuhan pingakut ka ngurus terun yang belayar dirawat ka sungi. Ayenang raka bersepadu ane ina yang kakat potensi kerja nemi nilai bergantung di Sarawak. Perintah RIS menagah netap pasukan petugas penyekembang kapar persiaran diasa agensi yang netap inisiatif kerja nemi ane. Penyereda daerah tu setunduh penyeguna bayar sukir min berguna dog negap yang turung Majlis Gadung Limbang MDL jaga mutu perkhidmatan yang rakyat. Gapit Menteri Industri Pengumuman, Komoditi ke Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, suke adi dog nguruk madinati ina mai propratus banding apineten pri propratus. Ati suku berguna yang beda MDL kanu pinanggong jaga penyebesik pasar sama netu pembedah ratus ditakah adikena ke Seramat. Ayah kena sakati tipu kuka pesta andu Bukit Mas di Limbang. Ayah nang pinanggong MDL menaga saman kawasan kapong kedak so kawasan pasar. Pataan peserta Giatmara Sarawak mujur meret ke Final World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Pimujur anak doksian bitunda nga pimujur di takarais nga suap perja. Ahli Lembaga Pengarah Giatmara Mio Muhammad Khairi Mio Abdullah Zawawi Kidanang peserta Giatmara Sarawak menang 2 pingat emas, 4 perak ka Ni Gangsa ka Ju Medallion of Excellence tipu World Skill Malaysia Sarawak 2025. Panaan peserta anak ngarun Giatmara Miri Petrajaya Seratok ka Kenawit dalam pitak automotif Naibok ngesat ka ngebuh saman fashion ka teknologi. Dalam perkara dibekait riman an pelatih Giatmara Kota Semarhan terima tawaran kerja ripas kemas training Miki Motosikal Elektrik so kerjasama strategik ngadingan industri saman Modenas. Kerjasama ane ngan peluang ka ngera berajal teknologi motor elektrik ka katuh peluang kerja dalam pitakana. Mengaku ngemas segah peribahasa pun-pun ni. Sarawak jure belanjawan 2020 perungun 54.4 bilion ringgit. 200 juta ringgit dognita yen skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak nyijaka berkembang endeg 6% soabau. Ngana ati ragah so YFM Media adi dog nyusun bedak Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: on air. Ngin penumpu kualiti hasil kroca. Di seorakah supaya dapat saya sok pelanggan eh? Ruang seino otak kroca dagang naik bori bau, naik kubul, dua di bokot makin berkembang. Ya, sama-sama ngoji cerita so ninaan pengurus siti.
1: Hai, aku ti Josephine Janot. Asal aku ti sok kupuak kopi. Aku ogi buka bisnes. Adot ne MP Renovation Works. Bisnes ko iti ogi naik bori bau ataupun office bau. Naik owning, ya mau ogi ke renovate boli, tapi di paling glamour leh, paling dikenali oleh naik kubur. Kok ih ogi naik service ti start so area lundu, bau, kucing, semarahan, pedawan, duo serian.
2: Untuk pekerja tetap kok ih sensu agi nuam, jo untuk sementara kiranya adi part time no. No kadang-kadang ogi patnaan ataupun momnaan ge di ari penambah bau cabaran ti memang bogo untuk bertahan no ingan perlu sabar perlu paling penting sabar ye mo kalik gaya watikin ye li keluar ani no li luah sok masalah ti untuk nambah bisnes ti dak lebih lagi paguh lebih ayu memang ogi leh cuma ti nyananya perlukan masa. Untuk ingan di mula-mula nilai bisnes paling penting ingan mesti sabar, ingan mesti fit kepercayaan paling penting kepercayaan customer untuk ingan terus kekal dalam bisnes.
1: Kalau ingan lagi berminat ataupun li puan pasal servis itu, ingan boleh kontak aku leh pakai nomor telefon 0 5 5 5 2 2. Ataupun ingan boleh ge kalik aku dang bibau produce ingan type aja adon Josephine Janot.
0: Sungguh pun oni sejak masa kerja dagang perhatian raat terus berjaya dua pikomak dapat jadi pikorak nuntunyaan diraat yang acuh naik kerja dagang.

Okey, semakinlah lagu masa Jimmy Will lebih semangat Wendy Eva percaya dengan cinta kerana hang abang kita terima amin lepas pukul 6 ke menu. Okey, selamat ke menu, kita ucap next Paul Sekin bersama kita ada ke menu Siti menang sama ke menu semua blok kaping WFM Raya ada community, harap kita semua sehat dengan terasa nak kuana Durin Gubes bersama kita ada community menang juga salam sungguh menu Nudu Jikin Maneksi Noel Sumoka Jang Kenny Ponyi Moy San Harry Henry Bali kuana salam ngancang puta. Ada lagi Minda Sam bersama kita community menang nyanggol salam untuk semua bala geng-geng awah YFM Daya kiamat lagi nak peminat-peminat tapi-tapi bala nak ada The Kemenu City Landi Lambit Nenek Villa Rona Dennis bersama kita The Community. Ada lagi Rachel Merikan, ya Rachel Merikan Rona Dennis Matina ucap selamat Kemenu untuk semua belakang geng-geng awah. Sementara Rachel Merikan menang selamat Kemenu untuk semua geng-geng PPS MBK dengan supporter kepada peminat setia WFM dia. Salam manis dengan mesra selalu kerana okay, Dora Tika bersama kita ada community menang sama ke menu kuanan semua boleh keping WFM Daya harap kita semua sehat rasa dan nanti salam manis masa JB kuana. Okay, jat terus dengan lagu pibur kita ada ke menu Siti Joget a dainty dengan Mazo Texter Nazron kita sama-sama keping agak pukul icu ke menu Siti Mati.

Pisilong dengan Aga. Inya ratus da Limbang udah pinta mayar cukai ramin tina nulung Majlis Daerah Limbang ngekal mutu perkhidmatan. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Manang itina MDL dapat ngumpul mai peratus cukai ramin dibanding sasaran peri peratus. Cukai tinan MDL nyalan tanggungjawab nyaga pingresi bandar serta sedia pingkas ratus paguh dengan selamat. Lebih nanti masa muka Pesta Anu Bukit Mas de Limbang, tanggungjawab MDL kibereta kawasan pasar dengan kampung. Empat orang peserta Get Mara Sarawak layak nak peringkat final World Skills Malaysia Belia WSMB 2026. Ahli Lembaga Pengarah Get Mara, Mior Muhammad Khairi, Mior Abdullah Zawawi menang peserta Get Mara Sarawak Cien 2 medal emas, 4 medal perak, ini medal gangsa dengan iju Medal of Excellence The World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat orang peserta ngarun Get Mara Miri, Petra Jaya, Seratok dengan Kenawit, Lebidang Automotif, dandanan rambut, ngicat dengan hiasan serta fashion dengan teknologi. Lima orang penglatih Get Mara Kota Semerahan terima tawaran kerja rimpas kursus latihan engkil motosikal elektrik kerjasama strategik dengan rakan industri Kiberet Modernas. Kerjasama tinjukkan peluang pelatih belajar kemahir teknologi moto elektrik dengan meret pasaran sektor city. Ramin tangan berabih taruh mama da rumah wani jalan sungai Lasat Ulu Tinjar Sahu Sukot berupagi nyana. 25 orang masuk taruh mama ngandai da ramin ti. Anyap inya binasa da hal siti. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menang terima pingabak kecemasan pukul mahi 20 minit berpagi. Sebagai pegawai bomba masuk balai bomba dengan penyelamat Batu Lopeng dengan tulung bomba Batu Niah untuk tampat kesahu. Apui dapat undang kepot pukul semenggini 20 minit berpagi dengan operasi bawah pukul 92 semenggumpat minit narang andu.

Hari itu, anu tabiat ngut tengan sedunia. Dok Sita ngas mengrimah anu bulan Oktober kap penyita anak muda kagah bedak kaum bangsa-bangsa bersatu ngas sewak 2000 PRI. Penyita anak ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngagaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubuh saman endam berpaut ngangaseng. Tema penyita sewak hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat soprek bedak temit bat di tabiat ngut tengan di aren, skura, tempat kerja, saman komuniti. Ngut tengan tak tunda dem rakah di betul. Anak ini pakai pina di bisik, pakai sabun yang ngut perek purak tengan. Gisik sok duh purak tengan, saman esah trinyu. Lepas anak, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik, kanyi badah tengan tak, ngetisyu pengkah tawar di bisik. Ngut tengan ngegaya di bisik, temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tengan, yang tak enam.

Okey, semakin dalam lagu Bibur kita masuk Wooden Gun dengan lagu Dari Cup. Ngabang kita semangwai minat prosper ke Iju Kamianu. Ha, dengan hati kita sama-sama tuba ke anikah intipati antara perkara-perkara dah udah ke senabut ada habis sukat habis lanya ya. 2020 Iju anu rima derimpas dengan hati kurang kongsi berkait dengan seencik bantuan awal persekolahan de si Bayuti ya. Seencik RM150 jadi dah habis sukat belanja babau ti udah pigatuh na ke RM200 bagi setiap murid sementara pelajar kita 6 era terima allowance sara hidup kahi RM2500 dah habis sukat belanja dan nanti udah peragah pada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan menang penyumak bantuan awal persekolahan ti era nguntung 5.0 juta murid dengan abihan ini bilion ringgit. Sementara CN lagi ya, jadi nerti-nerti cerita retina kan mama CN ada 4 orang anak berarti layak terima mahi RM100 bagi sesi sekolah 2020 setiap anak murid layak terima RM200 kan sebaiti CN RM150. Jadi CN Matina inti bati sukat belanja 2020 dok peragah berkait dengan bantuan awal persekolahan. Okey, kita terus dengan lagu pibor kita. Dasan Laut Biru. Habis dengan Linda Jaba Megaforce.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Cak tu sama-sama ada masing. Enggak asing-asing di bawah. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pokah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan no. Aku sakai ya tim memang ogi man koyu doli yang no. Bomu rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, ke dili yang no na. At koyu ka. Udah bata di mana no. Pak mu mas bas barang na punya na. Jak rubam prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul munya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mak masam-masam nih, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol nih, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Muni enggak botol yang bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah, apa mu?
1: Bah, sono. Buyuh ada nyaman teh. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nya a je ko jangan tina. Itu nya ningat botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikitnya dio, nyasatnya dio. Botot ku pilih setega jelebu panian. Wan kedo.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mun ti.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Minta maaf.

Okey, semati lagu Mazza Miracle, Cinta Bisini Aseng eh, Kuana. Zainal Matin antara lagu-lagu penghibur. Kita ada Kemenu City. Harapkan semua bila kita terhibur dengan lagu-lagu ya. Dan dengan sedang kita ada Kemenu Nenik Setia Semang 2 Nuburan Semang 2026. Jadi ini kagak balap keping WFM Bidaya The Kemenu City. Aku harap semua bila kita awas terusun dengan terus berhibur dengan nami The Kemenu T. Lebih-lebih lagi pula dengan kita dah bersama dengan Ami dan Keping Radio Amna Frekuensi ni 0.7 MHz dengan 0.6 MHz. Ataupun bila kita dan Keping Ami minan aplikasi RTM Klik. Dengan masa lagi kekemat lagi bila dengan kita ada bersama dengan Ami secara live Facebook dan community. Hello, hello semua na. Selamat bida pun ya kita dan community ya. Okey, dengan selamat kemenu kita ucap ke Bunda Babai Hawaii the community menang. Selamat kemenu kuana tujuan ke bala ratus mikrosen mawang. Kuana ni agah kini semua kuana. Okey, selain masa CN lagi, Willy Cheng bersama kita ada kemenu City, Sylvia Nigar, Michael David Protesi. Menang selamat kemenu dan semua boleh keping YFM dia kuana. Dengan saya lagi, ada lagi James Springiran bersama kita, Tian Pakok, San Harry. Okey, tanpa aku menang, selamat kemenu dan semua berapi ngorjit YFM Bidaya. Bidaya, paguh ngumiti doi ujan kuana, mobus paguh guru santai kuana. Ada sopak bori sambil ngopi. Ya, betul. Sambil-sambil kita nak keping lagu, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita ngopi-ngopi. Ya. Bila kita ada bayu maan dan kemenuti, bagi bila kita tengah maan, kikik mak kita maan, payah-payah mak kita maan ya. Aba bisupat abin adep ke akturang ikan ke akturang siok kah ya. Mesusah lagi cerita no mati. Okey, sama kemenu nak Henry Bali bisupat kita community Rahimahai Agustin Mawah Agustin. Bisupat kita ada kemenu City, ada lagi babai konten Ji Chung Fo. Oh, cukup rami sebenarnya, cukup ihong bala dingin tapi sama kita ada kemenu City. Terima kasih ya. Derek Alsen, ada lagi bisupat kita ada community Ziko Host, Peter Kilan, Binet Thomas, Onia Barkan, Akbar dah cukup-cukup paguh the community. Ngin salam tudu Ayu Dingan, peminat setia WFM dia. Ayu geng-geng awak, kira-kira sijak. Ngin salam tudu Sino Dani, Tasik Biru, ngan Dingana. Salam ceria, salam damai, nudu soingan ekuan, salam sokupok sego seniawan. Okey, terus dengan lagu pibor kita masuk nama lia-lia Fit Generation B-Band, Oku The Kinanam.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Riu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, mau mau mogo nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu deh, kaki ku guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan tani, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih, so lepas deh. Gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dari Indonesia ya, nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya. Nah. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gini pakai do keberani nih. Kamu mak me, nah tak bohos lagi ya. Itu tidak lihat aku nih. Cuti apa sih nasadiku? Tidak kau nang memang mau temabuk. Nengak mau dua temu kau ada doh, ini dua lagi nol aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk, bahaya.

Okey, semati nak lagu masuk Natasha Jagu dengan lagu The Viper, sebenarnya lagu The Viper, lagu Piyama Hakwana Hangibor. Kita ada Kemendo City. Okey, so Kemendo kita ucap dengan Edward, Edward kalau bersama kita ada community anda menang sama Kemendo Kuana dan semua belakang ping YFM dia. Ya, yeah, terima kasih. Ada lagi Kawi Kurus bersama kita ada Kemendo City. Jackson Rita menang sama Kemendo. Salam damai dengan mesra selalu di Yusperak. Berapa pendengar setia YFM dia, ya, geng-geng PPS MBK. Baradingan dikit-dikit sijak Kuana. Okey, ada lagi Amang Suet Wawang bersama kita ada Kemendo City. Silaki cukup ihong belah kita ada bersama kita community. David Ikom bersama kita, Amang Suet Wawang Matina. Okey, Henry Derek Alsen, CMS Fred menang sahabat Kemendo Kuana. Ya, sahabat Kemendo Kuana. Min Lucas bersama kita ada Kemendo City. Lawrence Mick menang sahabat Kemendo semua belah geng-geng awah YFM dia ya, Kuana. PPS MBK Balai Pekaping Radio. Ada lagi Gilbert Wilson bersama kita ada Kemendo City. Anit-anit. Jadi saya mati antara pendengar kita bersama kita ada Kemendo City. Okey, dengan hati kurang kongsi bikin dengan STR ataupun sumbangan tunai rahmah. Jadi Dr. Agah Dawi suka belanja 2023, Sencibihan STR Sara 2023 untuk tiningkat neka semengena bilion ringgit. Dengan sebaiknya saya just menerima bilion ringgit. Jadi semua penerima STR terima SARA tok RM150 ni buran atau tok RM1,500 ni sawa. Jadi kira-kira RM1,500 bagi ni sawa. Sebaiknya saya enceh RM100 ini buran ya bagi penerima SARA sumbangan asas rahmah kuana kita. Dan setiap buran berterus ke ICSN kuan kita MyCard kita. Jadi bagi dah sewa 2023 untuk pigatuh RM50 pijaji dah RM150 ini buran. Jadi ti orang untung perjuta penerima STR. Sementara CN penerima STR dah berumur semamai sewa kesamu berarti ira terima Sara Medani RM100 kali dua untuk bayar dua kali Senche Sibayu Aidilfitri dengan dah timpuh ambang Merdeka. Titik bagi semua ratus tapi umur semahang mahi sewa dan sebaiknya RM100 untuk bayar ni kali kalau kita ya one off RM100. Jadi kali ti dua kali arti nanti RM200 lah ya. RM100 senceh Sencer dah bayar dah timpu Aidilfitri dengan RM100 lagi Sencer dah timpu Merdeka. Tiada untung sementara juta rakyat Malaysia kibert golongan M40. Kesan mati bagianan STR Sara 2022. Dah pernahkah dah habis sudah belanja 2022 bau-bau city. Okey, teruskan lagu pibor kita. Bunga Anurami.

Okey, semati dalam lagu masa Nazrin Cik Amba Kai Sibarang aku ana. Terus dengan lagu bibur kita masuk Ika Ingka Pengirindu bagi dua sebab kita sama-sama ke program Tanen dengan lagu asal Abukul Mahi Abingar Sidi.

0: Selamat mengarik dengan salam Malaysia Madani, berdepu de bau kita dengan reti de abi pengisi tanen dengan lagu asal. Pengisi program kita dengar reti kita rakeping apa de kedua tanen pimangan sukit manguli. Apa pimangan ti sukit udong nangket bedak bel amang kuang masuk kampung bunan. Lebih harus tanen pimangan sukit dengan reti kita bersama lagi dengan Loren Gancan masuk kampung Mujet.
1: Pelima jagu, pelima bimpaya, bitingang tanah bilaga sulit. Cerita taya penglima bidaya amang uli penglima sukit.
2: Lalu nyahang ayang sukit dengan adep sukit ti dabi genan inan tepud lalu na buhu masu mawang semabang labak semabang jalan nyijo tok daha nyijo lagi ngaja batang mon kidep sampai tok nengah siga apabila tok nengah siga nentubek ada dua orang inya muna arut nya ada muna arut sendi dan bikinan hatu ini dan bikinan ringah jadi kalau manak timu seburuk lalu ngempatnya orang siti ini ada kenyap kebekal ini kenaan lalu ngana dulu manak siti teput dulu manak yak kena nyahang lah nyahang ngempat atuk dengan ringah balik ya muna lagi mus guna arut lama tandu atuk dengan ringah tapi bisa ngep ya bisa ngep bimapu konya tapi saning kena sanggap. Lama tandu tumit tada bekal kudong ang bari pabilan membalik butuhai na balik dadu manak tinyumak bari lalu maan bekal biso dadu manak ada lagi tabuh da pun kuanak ti da dengan arut balasen punaan lagi aseng anga so maan tabuh lak anu sidini pun mengsiet jadi muna harut lagi dadu sen pak de berpagi sen anaput bekal nendog naan inya asih urang maan nyana abo atu naah ti kesuk nganten akan mesen kinateng sesamu bekal tadua pagi taden maan muna lagi kinateng pak anu dadini menek lagi kain muna harut lu kedua na lalu mus maan narang bekal na simpan na. Ya simpan ambari anu kedua sen. Pak heran lagi anu kedua pun kenaan pun sing donaannya dalu anu ketaruh atu dengan ringah ti pun guna rencangan ngempat nasi urak demaan bekal seet bekal tadua ringah dengan atu minta tadua muna gini utak taru seen pura-pura nemering dedus en atu dengan ringah mering sangep pak balik lagi nginten tu bekasi demaan bekal dan lop luah bo seboho sukit dengan ayak mesti luah agak enak bari tuk dapud ringah dengan atu tije lekin yang dua bo si maan bekal alimunnya kaya maan utung si burek kudunun mi ngerti tabuh punaan mi bekal kenaan KFCN kebus mi seburuk mi resupi kini mana ti ami tingan belalang belalo ga ningangan asal sudep nemenek musu mawang tampun ataupun tampun jual pagu kenu mana ngajah mi marik nek sanggap ah maya mi ami ti nyap slua nyap baju nyap kayutinan abam sen ti tinan selua mi baju mi me mi tinan deban nyumak na benua muna lagi lalu gumanak sen ngajah nyumak na sanggap lalu ngenai dengan atu dengan ringah ang sanggap sanggap ti adalah mepu kuannya saning ya tah ada dengan sibuh bel mangkuang masubunan keping agah ada binua neput inya temi nyau-nyau ngangket bima bisangap sen bimaku sen ataupun tanangnya atu dengan ringah neput temi angkarut lalu bel mangkuang mesubu nanti gaid nisut ngen lalu nerang angkat nakinya sen ya ngangkat mungkin umur kuduburan kah mengkali mau nek ni sawa anten nyalu bel mangkuang nyana dengan atu dengan ringah era kena dua nyugon suwe di negaku mah al ini salah na tamit saja teban gae neg bunan bel mangkuang ada inilah anak ya anak sen anak dayung da biganan besuk timengen besung mepetik dayung bibunan sen ya. Jadi taba jani bel mangkuang bo ringah adu. Eh ngapi nah si ngangkat naknya mana nya si tahun mai. So ni kamin na mai. Ya gait nyumak lalu na kelaka dengan lalu na minta ngangkat jadi anak dek. Temit kanira mai buatu dengan ringah. Nyap miniat nyapana mi datarut nti mai. Ja bikurap ga minguntain mai. Mingurap tibun. Ske. Jadi pana bel mangkuat. Ngan kinuahan sebab adep nyap nak. Dan ngangkat menang anak dem nyap. Mada anak dem dua. Nak dedari nak dem dayuk. Jadi taban nenegbunan ngenai angbunan tanang inya mawak mekenye dengan tarun sen ya ngenai yang ngait apabila ngenai in tak kudu-kudu sawa sukit sen matin mengenai dengan bel mangkuang begenan gibayuh na sukit jadi bahas bo ngenai debunan makin bahas tapi sukit ti mengurap. Aji pun baik tentu pandai. So pada amang ne bel mangkuang ti nawan pedi. Apabila na nawan pedi, kebetulan no si et na sunga. Jugon amang ne tajok saja. Bada tina na nguleng, pak sukit ti, ataupun jani tepun siti, nguleng datanyu. Ngin na mengurap suka nguleng tanyu kurap sen pagu bina na dog the one the zero ini ketika nak inya bibunan ngati bel mangkuang oh naman tu bel mangkuang siok matuk padi padahal nyap dengan siok nakal meda bel mangkuang sebeji dengan sukit gain luah mang nyap siok wo Tuhan nus dini nati belanakinya lagi oh bel mangkuang siok metuk padi lengapi dengan penati jadi genan jani saya metukan penak siok metuk padi kai nak kiso kai bada buhu mati sig padi naan siok mah gain namang kena nyap dengan siok padahal ngakel nakinya ngakel kali ketaruh mung si et baji bo bel mangkuang ti mungkin namuna mungkin ngakel siok matuk padi kai puan kali ketaruh luah bo mang ti baji dengan jani si et matin si bukanan tepun sen sukit na amu pana manusia kuan mati kijamu tek sukit na masu tampang tanyu jatuh tanah maksud apabila jatuh tanah ngan badan ngenai tanah ni anu nu sirupite nyap nyunguntai kai paan lagi jasungah lagi paan pun jugon sungguh ada bengas nak sukit di nak penak sen. Naan lagi sen guna putung pergi ok bawa seberak. Ni lama tanu penati ataupun iya penak sen mengenai ada beri jadi berat mengenai yang lain. Tung seberak alun nanya nak. Hei, putung kuti seberak. Gabat buah buntan saya jatuh mah tinggi nyamuk mah tipap ne batang buntan saya pulih ruruh buah jatuh tanah berajau nganak bibunan kain ngumit ning ngumit ning ngumit depana saya ngumit situ nya bukan ngumit singot nya bukan ada buko tinan nyampa buntan saya dapat sihep nya penati nyap tumit na bila ato ni niya nguna dyan itanyo sen paga ato paga tumit na nujak na buntan pun kaya dapat tuhos kaya dapat sihap mon kaya na riak matuo na bukan da buko tinan jadi managboy ni naman tuo maso labor amun da biganan kalem malingok masura bu leburamun biibat manegain tutubak nakinya dap nang amang ramin bel mangkuang oh bel mangkuang anak kasi so oh may da tanah so anak kasi anak ko may masih kuntubak aku umit tinan ko anak ako may saut bel mangkuang tamit kanira na kuan ni siya si malas siya si babar sunga siya si sikah kurap sikah biek ibu man. Tamit kanira man. Lalu tamit bo tananginya kalim malingong masu laboramon biibat sentumit na jadi ti ganan badak kita sukit mai ke dok sukit amang bel mangkuang banyak but na pena banyak but na teput lagi sukit ganan ti ganan ketaruh na lah lalu teban ngein laburamun jalan tok laburamun bahas ngein takuduh ka umur laman babay sen ngangkat mah taruh kali yang angkat dan mah tanangnya kalem malingok nangkat na tebat dengan yang pelaman de pelaman tebat dengan harut tebat dengan lauk adanya lebur munti guna rancangan ranyarang nyarang bibukar nyarang bikurat kan nyerang kinen kuan sukit taban aku may nyana babang bel mangkuang jani kalem malingong kaisah suwa amu lagi bante bayu biakel bayu panai menai ayah pelaman saja amu mai lalu kai bon suwa nyerang suwa nges gai nekurat nega bukar ra nyamun kena bus nyait nangumit baak kali kedua musen lagi ranyarak belanya bila buramun biiban ranyarak gak enak kurat gak enak bukar ya masih kaya mah mang nengi jen sukit ti badan ngenai ang pelamen ngintu pelamen lalu nima arun ketika si Ed ada ni biiban genan pasa mang sulit ne cuba sukit ne kadah ka ilmu sukit te so ne nyana dengan sukit karena mu muna berani amu merang lubuk tikan te dakuran te akurat lubuk tikat. Dan menang lubuk tikat ngin da lubuk bikuran sen ada buai bi tikat-tikat lain. Hei buai. Sebab lubuk tangit. Tanangnya lubuk tikat da kuran sen. Boleh kuat sukit. Pakani upah kana mo bijaya iju kali merang sungin tikan ti lubuk tikan ti merang mesuti gae balik ke ti gae ti iju kali aku akan nyugon de kamu labung sebaya dengan buko penyabur muna lagi sukit pun kain suwe nyarang kain suwe ngehes ne buka nekuran ne tempat bukan kalau pop bapu sungi benarak ne mahit kae masilung geti lagi sampai ju kali berjaya sikit lalu nyana dengan pasa mang sulit timbo upaku nah gak kunyigon de kamu nakal ne pabila ne anyap hadiah Sukiti pun muas nangis. Amang na pun maring manag. Mani mo muas sukit. Kaya nagpalaman. Ga niya. Ani sebab mo muas. Musen ga niya na. Kaya niya. Moy niya dengan sa niya na. Sebab mo muas. Musen ga niya na. Kaya niya. Moinya dengan senyana menang si deh nama tu.

pagi amu ngulu bala bilabur amu nyarang nyarang en bukar emai eh kaku pegan mai bo pangkai pegan jugon bo buka penyapu dengan labung sebayan nak sukit karena mu kan jugon amu pagi tarik ku bala ngulu bala bilabur amu nyarang nyes engko baak em ah kaku pegan mai an kakai pegan jugon lalu jugon pakade ni sana je suketa lambung sebaya dengan buko kunyukon kamu tetapi syarat mesti badak bidengah ba badan kai bidengah kuat ba besen biiban jadi tumit sukit masuk wanus en bo sukit ma era nginyam era natau era butaka era berubi dengan belainya saya nak hadiah si medak sukit jadi panglima jadi sukit dapat hadiah masuk pasar mangsulit biibat ampu buko sen buko penyabu dengan labung sebaya jadi ini ketika inyar nyarang lagi bila buramu nyarang lagi ya jadi pasar mangsulit dengan kalem melinggong tinggulunya menyerang bibukar menggobaak mering bananya nyerang buru pagi ada dengar kinian mang nyap tapi lemak ketika balanya senyerang adanya binuapi kabuan buhut raun dengannya nyerang lalu nyasak sukit ang pelaman tubuk sukit inya nyaru inya ti traut dengan nya nyarang lalu gain bo sukit numpang arut najah ngai tekep kapeg nebaak tami senyaru nyaru sen ye kain tua nyarang tami subuh nya sagain nya pelaman kapeg sukit baak kudong angarun pabila mang nemenek sukit nyiken mang de dengah kinen anyap mana nanyap ngahap kita mai mani ngahap pedi inya bi lebur amun meda nya ngahap senumpah nani ngahap ke saja medap nyap dengah mai sena sidak kedekes tinan balasan manang sukit ngaban nya ngahap jadi mani ana iset mai mang gae kap negarut so ada baak tami ain. Kain namang tubak arut bidaya. Tekat tubak baak tami. Lalu tabat na nagaburamun. Ah, ti, dengah kita, may. Padahal hen dengah sukit. Ngahab bo kita, may. Lalu ngahab belanya in. Bila buramun, lalu gawai ju, anu ju ngare. Ngadah dengah, ada dengah. Pakin dengah belah mang, dan dengah sukit. Ang pelaman. Aji inya pegawai ju anu ju ngare ripu rame ngada baak lah ada dengah so sukit mengenaiin kudu-kudu sawa ada dengan awang sukit sen entiat bunan tapi awang nempeji dengan bibunan menang emang neng kasih adep lalu ngaban emang gain nak sungi, narut, ngamang narut, senumpok dapat tanggawang. Masih jokuran sen, lalu nyana. Minan buka penyabung. Senumpok dapat tanggawang. Kebek kamang. Nisien sumpok betanggawang, maman nisien baak nak bibunan pagi kapag ku. Aku nyerang bibunan. Kebek buka kuti. Sebayu buka kuti. Bisisok taun padang bayu ku ngandai. Pagi kenyam bibunan. Susah wak ngemang nanti. Dengan sukit sen. Muni caran. Sukit emang ngemu. Jani bel emang ngemu sukit tanimu. Mikir nyerak ne mai. Sen si baan mu mudah mu bahas. Ang muntai mu ngangkat amu mai.

sukit pun tahu nyaw. Pak awang sen memang darul ha. Ngin balas en kasih dok. So pikir amang ti kale melingong ah pagunangan senak sukit ti mang eh. Tanang bel mangkuak abunan eh. Kale melingong pun ada atu cara. Nalu na ngeban sukit nyumah ngati mudek minan arud. Apabila tok peridan sekian sukit benua ti benuan iti oh ti bisa ngai nyumang nyumang sampai tok merau benua piti peridat mai sampai tok mentu benua piti ti merau memang jadi tok bunan benua piti bimantu ti ketapa bimantu mai ai manikam manang ti be mantu si oni batang buntan setipap ku jatuh mai tini tanyu mangku wangku nawan padi ain mah mangku nyukit aku minang kerjaan ku jatuh tanah mai manikam ngakal aku Allah buaman jadi tentu manak tanyu makna balai. Sukit amun na palai aku gaen na ke amang bel mangkuak angain bon cerita cerita pasal sana sukit ra nyarak bunan sedangkan dep na masuk bunan apa nyarak nangen cerita lalu bel mangkuak pun ada rancangan panai lagi rancangan rancangan semua ni supaya sukit titik dapat menu umuk na dekbenan pesung pesung ti anak bel mangkuang lah pesung jadi inya pun berasau sukit pada menu pesung pak pesung ti terlalu timungan mana pun badannya masa mana pak sukit agak ne buus agak bosong buus dengan sukit ngin sukit timing urap masa saja-saja dok puan memang bel mengkuang ya nak kalian melinggong jaya ngerti mengenai mau mandu besuk kumaring kaya nak lebur amun mana lagi, ira lagi. Pak, besuk masih gak buus dengan sukit. Asen masalah. Ini, ngudung minyak bibunan. Kita guna rencangan. Wan. Pak, pangangan na sukit. Pangangan na besuk. Lu pagi kita, gaya na kuma, nuruk ma. Muti caraan, kuan amang. Kita gaya na guma nuruk, mes kita nuruk, semua kita mesti meri mati. Pak, bak meri terus, ngena darahin numa. Amati kita ngiyah, ngangun penyamun, penyamun, penyamun, temi nyarak. Jadi, nyana amang dengan besung ke besung. Pagi ahi cek ngeban bekal, ngeban sungkoi, teban lagi kelamu, teban lagi amak. Nyana bom basung. Mang, mani ngeban sungkoi, ahi ngeban amak, ngeban kelamu, gaya nak beri mah. Nyana bom cen, mana kai, umah kita bahas, pingasak pingiri kita kurang. Angkali lamat kita mari, ai so teban lah amak teban kelamu teban bekal lah hicek sungkoi beras nak priuk nang tanana kain bus kita ngain bing kita lambat balik pak sebenarnya rancangan sen kain namung sen
balasan karan supaya basung ira menusukit tujuan ya. Jadi mau belama balasan nuruk, sing nuruk radayung minta. Ah, aku tayo maring rantaki, aku ra umit uhang, aku ra manungkana, manungkot. Oh, balasan, dai dengan dayung sama. Gaya nagrahat. Nah, di mana mantag, sukit dengan besung saja mantag diberi. Jadi, amang tingulu belainya, ngijak belarangkang, belabatang, lalu ngiyah menang, penyamun, penyamun, penyamun. Tami tira nyerang kita. Nyana bersukit dengan besuk. Jeh, ti penyamun. Peribuas, mani asa ngadep, nyaga asa ngadep. Namun nyana isen, mai besuk. Mana kai, ti penyamun. Kai munyat asa mu mai. Apa mu sen? Amu mesti nang ku bener mai. Anu sen barit basuknya nak menang dep asau lah dengan ya ngan bayu saya memang agak basuk buas dengan so nya semua memering basung dengan sukit saja mentang diberi jadi lamat anu sen bah metagihnya dorang sen cintana kira menilah me bitagih ang sen ye matayen tuai na masau. Jadi pak besuk mengarah sen pejin ngadu orang senak buas di sini ni ngare-ngare buru pagi nyawa pejin mari metubeknya ah meyanya ngadu orang sen sawa-sawa ada merimpas ti gak nubuas dengan panen hati meyan lah cuma buas dah beri mengarah maka aninya sen tuhai dengan ada cerita. Masuk dapat kondinya bimunan bimantu masa si Ed ngebat inya biuhang eh bitama jadi mau bitama balas Ed lama tengah-tengahnya rami tu kampung bimantunya nak je kita ti bitama mati uang ni mering kuan pelak kampung kai boleh sekali-kali lah nyiring kenang. Kalau kita ni kenang ada hal nen tanggung. Muna lagi begawainya ripu rame dengan pelabi wang bitama. Jadi maring dudunus ini kaya ngira kunyoh kaya ngira burak dalam bitami maring biwang. Pakatan ni nyiring kenang. Lalu baak ngetipiuh musen gak agak balik nek asal. Balik mau bala bit uang sen. Mani mo mo sen. Kaya pa na nyawot. Jawi na tipusik mo sen. Nyana mo bala mantu. Mani kaya mo sen. Nyano to kampung nyana. Inyaman nyiring kenang. Umo da pitama ba nyiring kenang. Ti nyiring kenang. Mo sen na jadi na. Kaya. Kuan. Bala sen. Prima nyana biwa. Ti memang jahat bimantu ti. Anyap minyaknya mai. Dem si kai ngaja sana ke kampung. Ah kam sen kita pagi belaga. Mai. Sen balanya belaga pak mimantu. Belaga anyap penglima biuhang de penglima. Sen bala sen bimantu ti ngapa sukit. Jadi wakil belaga bala sen. Allah bo ketemi bimantu menang pak wakil minan sukit. Ah ini cerita. Cerita kedua pasal sukit ti dok ani bimantu adalah cerita namun ti bimantu encamah dengan bibunan genan manyut paling popular manyut bimantu dengan manyut bibunan malah orang ti encamah bigawai taba mani-mani taba ya jadi ni mabak macam ini umur ni adik lah manyut ti jadi ada bawa manyut ti bibunan si En ada nyimpan sangku sanang dengan juah serempit puan manyut bimantu nah, manyut bibunan si En pun ada sauna ang binuang paya Indonesia ganan na kamay
nina lagi mencamah ng kaping sumantu. Ay, ako agayin na kumpayon, kirisaw, sano, mahi. Jadi pura-pura na niya na dengan camahan, abunanti, ya, manyut, ganan, sama manyut, mantu manyut, bunan manyut, ajibin sama, on camah, mahi. Ada jadingan ko nga eh, ang kumpayon eh, madak ko kain nagdap, era mo, kuminyap, sangku sanak dengan juah serempit. Tinan ku gae, nak ber tinan ku nyaga aseng ku lah. Nak ku tari aseng. Boleh, mai de dengan ku medak ku gae. Pabila tok upaya ngenyisud ampir remin ramai. De sibi tanah rango yeun. De tanah rango ti ani kayu si patong sin jalik mong mong mong pinyalak lah saya ngo tunainya saya kami namai lalu nyumak ngagain na kami mapuay na jadi dep tibu sa balay bingare ngagain nangangin dep na nagamay ikuti yun anangnya manyut mai mani dayung sa kaimpuan jawi manyut bibunan sehingga banan dep dengan manyut pimantu tingare gae nyumak senagap ne ramai sen lalu nanyana dengan ramai pagi wang amu aji binua kinet bimpaye ba madak bidayung aji gae nak taya tabu taya bandung ka mina bidayung saja ba madak bidari aji eh nim sen kami pagan aji, niya pidari. Oh, bagago, ada tingan kung ampan na eh, may. Akan ada tingan, kaya gago. Lalo, bro pagi, lak pagi, ramai tingulu, wala bidayung aji. Padahal, manyut ti matayo ngampan. Naktong tingan lah, ngampan ang tanangnya taya tebuh. Taya, ani, jawa, ay ngampan. Bila bidayung bimpayo si manag, klub kinabas manyut bo, bidayung bimpayo ti. Kinabo sinabas, sinabas. Lalo daro niya bimpayo, asi uwak niya kinabas. Bila bidayung kita, man. Kita nga gaon. Gay bala sa nagtaya tabo. Tubak bala sa en, sangku sanang bibunan. Serempit, bibunan ang nahan tadak ng bala bidayong ko. Ti inyap ke misti bibunan kinabal dayong ti. Pagi kita nyarak kuan niya bimpaya. Jadi manyut bi mantu semati memaring. Maring nag mantu. Yan na ano dengan camahan siya. Padahal kain maring na mantu nagbunan. Camah. Ada je dengan kuang eh sen semoga sangku sana dengan juah serempit dengan ku padahal ku sen kudok atau pagi muka eh ngumit ne akamin dengan ku sen mana lagi dok luya lah sen dok luya luya buruk apabila manyut bibunan apabila manyut bibunan tokain top kinabos bala bimpaya manyut sen jadinya punan tingempat mamani manyut tinya palik manyut tanya balik lalu taba bibunan manuk tabaan manuk manyut sen kuan sumpah manuk sen kalau manuk sen taba kita kalau kenang nanyaut bermaksud nekabes kalau nekjawi nanyaut maksud nemutip
tabainya manuk ne jalan balas bibunan gaen ne paye taba manuk ajobi nyap nyaut kenang de nyaut oh kabes manyut ti pagi kita nyarang nyampaye ngaban bimantu nyarang taban bibunan mangkuk daya nagmantu bimantu buhu kae nag asaw buhu nag kuat buhu nag arang traun dengan bibunan mikir bibunan kanyarang ke padahal ngaban nyarang payeuh.

0: Kabang kami sihat. Mesti tolong kami. Kami gati kami ngaban kanya kang kinen mantu. Ngaban kinen dengan bibunan nyarak impaya. Oh, kalau mesin boleh. Mana gua balat dan balik ni benua. Up nyarak. Kanya kang impaya. Nyana bimantu. Sina pulu kita. Nyap mulu. Nyain ada pelima. Pelima jagu. Ganan. Kada pa lang lawat. Nyana bo bel mangkuang siti. Kan kinen ira kinen si tuju. Biwan tu si tuju. Ada ibat ko. Ganan sukit. Sien boleh ngarum kita. Pak syarat na. Kalau sukit menang, kinen ngupah. Kalau Allah, kinen ngikut. Justi ngikut. Ah, kamu saya boleh. Mai belah dibantu. Lalu, kita guna laga dengan balabi upaya bilaga. Laga sen, tanangnya laga. Ini kena laga si kemudku. Nantang buru ginti. Buru ginti. Buru sen. Kunani inya munti. Apabila cepat. Akan cak ngamuk sen. Buru ginti kena. Jadi. Gagau bala sen tempat. Dinan kita ngilawan nyampeyuh. Bimpeyuh. Depelima. Penglima jagu. Bimantu nyap panglima terpaksa kita minyap sukit amang uli masubunan pada kita ngarum kita bimantu. Oke, setuju. Nah, bimantu pun setuju. Bibunan pun setuju. Ya. Gelaran gele jenis sen laka sen mah bitingang tanah. Bitingang tanah. Ya. Genan, walaupunnya nantang buruk ginti, pak laga sen bitaning nakun kita taning, ya. Jadi pinamangnya bau buruk ginti itu, pinamang denya panai memang macan lah menusana itu. Jadi nyaripur ami kena perang tina ninya orai, tananginya ini kena perang kun kita ti. Bidumak. Cuma kerami inya tubuhnya dorang si belawat. Ada bulu ginti dua mai. Jadi si taya jagu taya. Silawat jagu ti. Tap ni ben bulu ginti. Cak ngamok. Kita hep sukit. Kain dok putung dok tibun kain. Nyancai kita hep lumpong kita hep sukit. Tara belabi bunan bimantu. Wow. Matuhain sen, masukit dengan pinamang inya, munya mamang na. Lalu sukit ngibeh buruk ginti, cak lecak ngamok gihep penglima jagu bimpaya. Lalu na jatuh ke bus. Nyana sukit mang kunani. Pilalu ah. Kaisah pilalu manak ti ngarumnya. Mo musibunan ti hal bimantu. Bimantu puhal. Tanah sen. Padahal jagu ti mekebes. Kaisah ragum. Amang sukit pun mijog nyana. Coh muni boh jangi kine kandung. Ti sukit menang. Ani boh upah jugon kine. Oh bagago ami pagi ngumpul tajau. Ni tanyuk murah mungkos jugon na sukit. Tanyuk ni kita jauh. Pingat mangkuk kata benar jugon na sukit. Nyana amang sukit mani kinen nyugon ke sentina na ni tajau hi bina payat na hi bina pingan mangkuk hi bina kan kinen ira kuan kal jani sen amang sukit sen tanang bel mangkuang kan ira kinen nyugon tanah na sukit sebab iban kuti inya pinyango inya pinumpak menek masu mawang tamput ang e dedo masa ngunah tihan teban keti amayan ang labak sumabak ang sarili panga, sarili laba. So, jugon tana. Kamu sayan pun boleh, kuan mi mantu. Pagi kita nyukat tana. Nus dini sayan bunan dengan mi mantu nyukat tana. Masu, tanang inya lanting gayau. Tok, teringkang pau. Musen geti-geti nuk tana mi bunan geti. Sampai tok renang, sampai tok kidep ae. Sampai tok mapu ae. Angati tanang mi jeni cen lubuk pasih ceh masih menyanyi bantu lagi lalu bidadak tanah saya kata tanah bibunan bahas deni mentak jen tanangnya umah sukit dadu den tahu mana adalah tanangnya labak sejam sitinan bibunan guna kunok ain umah abel mangkuang tinan bibunan guna kunok tanang dan bunan kunok saya ya, umur sana umur bala besung di sana ya. Sen, jadi kira cerita sen betul tokati. Jadi sungguh pun sen kudu umur sukit manguli pun kaya dokuan kubur ne ang terbat ih kubur ang terbat ang tanangnya mawak murus. Ngin sukit dengan saunti ngunah pelaman ngenai amawah mus ya angait jadi pamila sukit mekebes ngin payahnya ngeban sukit gae negunan ataupun gae neg trabat ngin tahun entengah kinuburnya sukit ang tanangnya sungi nau ancah mepu dengan trabat asen anak ne uli ganan. So berarti nyap keturun ngin uliti pimudip ne okeyu. Jadi nyap keturun sampai ti sen sukit nyap keturun. Ya. Kira tokti cerita sukit manguli. Masu anu sen inya ngapa sukit manguli panglima bibunan. Ngin dapat kinebes panglima bimpaye dabiganan jagu. Ya. Ne kinebes nengah baak ang lebu hamun nyap ke nyap dengah sukit bidengah ya jadi sukit ti kuannya bebah bebah ketin senaan sen bisa sekalinya nak bisa tipap petang buntan jatuh pabuntan ya ini senaan semua jadi tanah kita bidaya bebah bisa tokati cerita pasal sukit manguli penglima kita bidaya si joti patut dopuan wala ratus nya semua ya buat bahas nak ubidaya kena area bunan ti mesti puan cerita ti kan kai mungkin bimantu pagi pering tanah dep ti cerita ti mesti puan kita ya jadi kunyungkalah mati pagi supaya kita ada ane tanen de muna legenda de amat betul de mungti kita ngekal kita nyimpat tok anak sungku kita je kan nanti mesti doktian mesti dokuan dok ngekal ti saya tayung saku si tayung bunyi laba ibek si raja tawa medak bitampun ahi dan ah abang kemut sukit manguli panglima kita subunan mawaru tanen sejarah paling timegah.
1: Okay, jadi terima kasih neka Encik Lauren Kancan de ditanen dengan kita de anuti pasal sukit Amang Uli panglima bibunan bidayeh kawasan Bunan. Akhir cerita de cukup pagu, de cukup kenenang, de perlu kita tian na tepije imasu sejarah ya, sejarah cerita de mana-mana berlaku de kawasan kita bidayeh. Wani pun terima kasih neka Encik Lauren Kancan dan bersama kita dan nanti dabi pengisi program tanen dengan lagu asal kita. Terima kasih.
2: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Mirayah Pikir, Samah Dengan Ami. The segment Ngancang Petuk, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang beka, kenyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bien skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, yang peruah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi sukup. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerem, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati dek kinyam menam nimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dosita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soal. Yen keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Okey, semakin dalam lagu people kita masuk Mission Matthew Dusah Negeh. Jadi kita tanya segmen ngancang putih kita ya. Ada kemenu ni semen 2026. Ah, dengan pesan tiba kalau pre bingara kita rasa masuk ke pegah jam pre Agah National, dok pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan pasien terus lagi dengan segmen Ngarun Pauan kita terpukul semen dua narang anu bisa menang pengarun DJ F dan dah bisa kita ada pengarti.

Terima kasih kepada semua melakukan Pinggu FM dan sudah bisa mengaku Ketua Hai Terjam dari segmen dengan Cang Peta. Masa pukul 6 ke menu atau pukul Pri'i mengharati. Jadi, berkamut bersama dengan DJ IF in the house. Pukul Pri'i atau pukul semendua nara. Pukul semendua terap mengharati mati. Mempersaruk kita, ya. Okay, Nia Sen. Salam Malaysia Madani.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: FM, sentiasa di hati.

Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuangxiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergula lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nyalalin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sobukur peringarom, next men dua turut nyarom. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

ngarem ya. Ata sama-sama nyeramen ngarem ta di ngaramati ngaragu-ragu pramen adi yang muka donya dia yang sopreg sama na program adi dog ngatur yen ngaramati tiap-tiap ngaramen Senin pukul ripas pukul simang te program Rock Mingwati ya. Okey, jadi yang ni kah sopreg, harap sopreg tak agi di dalam membuat senang, harap sopreg tak agi di dalam merami pawan, kamu nak gemah mujur dari menurut kerja pengenai tak senu teja. Jadi ya, selamat guru payah, selamat nayang tak, selamat tak sama-sama nyedia adep tak yang nurak kerja pengenai tak pagi ya. Terima kasih ke MMM NY FM yang berdaya di ngarah mati. Jadi pengharapan ni sena sopraga peju bersama ngaki adik kita di YFM. Bidaya gerak bisama.

hari tu. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kenyam adido kujuk, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skup nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dong enam ati dek kinyam menam nimonsin, bekak di buku turang di trinyuk tengan, tengan, siku, kejak, kerum, samun trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia dok sita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soa. Yin kedaan kedai ratus nang enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak edah perjadi kak perdaya dah kira umur bangsa ngatakah sosial.

Ragu so Cliff Richard ragu di dalam How Long Is Forever ya. Okey, jadi jam tadi sudah madin metarpro 6 minit di pas pukor pri sing arum. Jadi ni mana di barah ngai ngai pukor simang te agah dapat dok dengah ngar mati agah di drama peminyo biatah ya. Okey, jadi na barata di kedegi bawa bersama ngai kita di YFM bida ya seramat ngarum. Jadi yang menegah seramat kerja yang barata adi muranta kerja di dikati atau adi merat kerja pukor prii sing ngarep ya adi shift ngarep mandek kanga pukor prii isan isan pagi pankah nek pukor 6 isan isan pagi seramat merat kerja seramat naik kerja pengandai ta. Jadi na barata adi madin nanti nandarema pemenu tak maat kerminarin tak dipas shift tak abu pukur priis ngarem tejah nakit-nakit tempat moto sinata seramat menega reminarin tak panka tempat adi atas tujuh ya. Okey, jadi kena tap jur dengan peramanta kita sama-sama kedengah ragu so develo amuk dayung ngang bidaya.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jak tu sama-sama ada masing. Nggak asing-asing di bawah. Eh. Yes. Mau puan ke dah? Sumi ya. Kukirin boton sana no. Tadi ya pogah mun boton manu kekenaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebab itu doi boton aku dah nak buat no. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak deh dengan tono tia.
2: Oh ni bih, ke dili iyang no ne? At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang na punya ne? Yang rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas gua. Batu hidoh ke puan ne?
2: Mumak masam-masam ne? Masih muti ya?
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tia mugi dapat dia. Meninggal botol yang bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Lalu tiak nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiak mana teh kotor dah apa mu?
1: Eh, bah, sonu. Muyuh dah nyaman ti. Eh, jat dulu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua iti. Mituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih apakah tu kenapa nyaman batu na. Barangan sina sikitnya dia nyasatnya dia boton ku bilih setengah jelebu panjang puan ke doh
2: yo ada jelebu cus mana tu
3: boton ku bilih ada batu ke ada jelebu
4: jelebu
2: minta maaf.

ragu kita benda benda tuan yang spoji ragu ada dana seraru gaun ya. Okey, jadi harap pasal perta agi di derma gaun di tika hati derma rami pawan derma puno buat senang. Jadi menaga harap sahabat tak bersedia genura kerja pengendai ta yen anu sepagi ya. Okey, jadi sebagai tu sama-sama kedengar agah atas sama-sama peraman adap tak kali tengah ragu so miracle cinta bisini aseng Bobby V more than I can say saman Alicia Sidem jugan tangan.

sekarang kita depan pada Alicia Sidem ragu ada dan juga tangan di Madinati mertabanata anda ke ngapukor Simang Singarum. Selamat ngarem bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah sengarem sok YFM Bidaya. Belanjawan Sarawak 2020 pecu nak peneten tunuh penyekamang rais Diki Branya 7.0 perimai bilion ringgit mendonitah adisaman yang penyekamang kawasan Sapa Pasar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita tenang kiang anda inah 64% sok perungun semarimah poin mayrimah bilion ringgit adi mendonitah diribu belanjawan Sarawak 2020. Ayah nang 6.4 bilion ringgit dok nitah yen penyekamang kawasan Sapa Pasar ka penyekamang anak redognai sok projek diribu program transformasi Sapa Pasar projek rakyat program khas Saman Project diribu agensi penyekamang wilayah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nanti tipuh kagah belanjawan Sarawak 2020 di Dewan Undangan Negeri Anwati. Seterusnya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita atnang sewabauh 2.2 bilion ringgit dok nitah yena projek aranbas ka sok kiangana peri ratus juta ringgit inah yena projek jalan utama kedua Sarawak kaju ratus juta ringgit dinge dok nitah yena projek lebuh raya persisir utara. Bekan soana taruh 166 juta ringgit dok nitah yena projek jalan persisir ka 252 juta ringgit dinge yenai Jalan Sultan Tengah saman jematan Sabau Santubong. Penetap projek ana raru berguna ia nataban transformasi bekenso ia nyejawit geh rakyat kuka kawasan bau ka pederas dinge aktiviti dagang nga kerja nami. Setadana derma pitak kiminyang Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kidatnang kawasan bayah 4,000 hektar meh dog ngaten ierna projek purun pedi adirek bien sistem parit nga pemenepiin adi modern. Penyekabang projek ana redog nai pakai takah diki takah ndi donya jaka redog peguru sobauh di ju kawasan bayah purungon 2,000 hektar. Ayanang penyekabang industri purun pedi di Sarawak redog nai so kerjasama diesah pita awam nga swasta ka 2.4 juta ringgit mendonitah diribu belanjawan 2020 yen nambah dinge penyeruah pedi di zon Kiminyang Bas di Kuching. Tayak kudip sapi di Rimbang Betong adi dognai bedak salkra meh kemas dognai kai donya jaka adik puguru dokuka nga buran Januari sawabauh. Penerang sok salkra kin atnang saya ada dapat kudip orang taruh ratus sapi kai reja jung turung derma beda mujur dinge aktiviti kudip ka peruah bine sapi ka jirik saman sepok so taya sapi ana redo beda jadi baja. Inisiatif ana ina di so rakah ada dokter mit yang nambah dinge penyeruah asir kudip dang beken so natugah stok pinguman adu-adu sukup beramah nga peneten diribu strategi penyekamang pasca COVID-19 2000 taruh pro. Ngana kasa tidak agah di dalam pemenya biatah yang ngaramati adi menonya sun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat ngarem ka salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next segmen dua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ya, orang guna tambahan pada Alan Ragu Adidana Gerongan Pi Jawa Ono ya. Okey, jadi jam tadi sudah Madin mengesemang 6 minit lepas pukul Simang Singarim. Terima kasih kerana sokong program ini. Gimana bagi bersama kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi sebab kita sama-sama kedengar program rock ngarep mati atau sama-sama pernah menadap-nadap kereta dengan ragu so Tony Peace Band Napa Napa.

0: Radin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadaka i.
2: Sampukur peringarom, next mendua terap ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Ragu I Didn't Separate Ways So Journey Serap Mangarum Kasoper Bila pering yata Dalam program Rock Pingwati Bisa mengaku penerbit program Rock Terima kasih dengan Adi Egi Brahman ngaku Di ngarum anu senen nanti Ngarum Adi yang nguruk Bara peminat setia music rock Jadi harap ngana put Brahman ngaku Neka penerbit program

Kedua tengah ragu Sodo 3 Tibaran Adimah jadi finalis program reality TV American Idol musim Adimah seentepat nombor 4 dalam program Ana Ngaswa 2006 dan soana ngera begegas en anugerah Biguru Ngaswa 2007 nimun anugerah Music America ka ngera aktif ge berkarya neg Madin.

Ibarat adi kaden ada pengerah Tesla so Sacramento, California. Adi aktif so suat sebang peri mai pernam. Nek sebang peri peri pernam. Ka mena aktif pari so suat 2000 nek Madin. Ia nisit sejarah pasar Tesla. Adi teman ragu Love Song ga Paradise Anastasia. Jadi Madin nak tak peraman dengan ragu so The Rembrandts. Ati ina I'll Be There For You.

Okay, ragu sup Pink Floyd, High Hopes, kan tinggal kejam madi ni kita mas neka penuh program. Jadi dah kembali tinggi janji tangan minggu bau ngarem anu Senin pukul semang sekus ngarem as ian peminat setia program rock. Ada pangan mau peramun ngar ragu main ku ngar mati jadi aku tinggi dua tengah ragu. So, McFly. Nanti dengan mas program tak ragu adidat obviously someone all about you. Semangat rum. Bye.

Okey, jadi anda terjah tamu ko sama-sama kedengar program rock ngaramati program adi dong atur ngadoga peruah pada penerbit Marceline Gansi.

0: Kurang FM, gerak bersama.
1: Gerak bersama.
2: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
3: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
4: Sebukur peringarum, next mendua terut ngarum. Ingat dapat ngejit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
5: Klik harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bien skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian so penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benang. Kasiana adi dok enam ati dek kinyam menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dosita, dini ong-ong, ngas mendua anu bulan Oktober berang sewa. Yen keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

bersama Mariana Cyril Ragu dan Setegal Sayang. Jadi agenda arong 2 per minit dengan tetap sama di drama segmen ngarep mapawen tadi ngarep mati ya. Terima kasih kerana program ini gimana bagi bersama dengan aku neka tikati. Jadi dengan anda tak curi peraman tak kareti tak sama-sama kedengar Ragu so Adam Ahmad Ragu dan kau pergi cuak.

Colin featuring And The Gang, Ragu, Adi dan Tanjuk ya. Okey, jadi jam tadi sedang ada The My Minute tengah dengan Pukora Semang 2 Terap Ngarep ya. Jadi dengan atas mendekat penerbangan program taya di dalam segmen Ngarep Mapawan tadi Ngarep Mati. Jadi ya, terima kasih ke sebuah program yang memajak kita di YFM bila ya. Jadi harap soal pertama ramen dengan pemain Ragu Adi mukodok main ya na soprat. Okey, jadi Ragu Skasen, so DJF yang ngarep mati yang sopra Ragu Dr. Bandar pada Gifts Project Maga Sudden kali pasana Air Supply Goodbye. Jadi negata dapat bauh ku juga na seramat ngarep maka sopra. Salam Malaysia Madani, kadamai ka sopra.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Klik hari tu. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngam buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngam silika, nyam peruah kolagen adi berguna bedak turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosi ensop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi sukup. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerem, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dong enam ati rek kinyam menam nimon sin. Bekak di buku turang di trinyuk tengan, tengan, siku, kejak, kerem, samun trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia dok sita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang sewal. Yen kedaan kedai ratus nang enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak edah pejadi kak perdaya dah kira umur bangsa ngatakah sosial.

0: cuma Simong Moy Jam Bilangkono.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kenyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bin skup nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, yang peruah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi sukup. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benang. Kasiana adi dok enam ati rek kinyam menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, doksita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soa. Yin keadaan kedai ratus nang, endam buku turang dah kaes endam kemain menyama. Pak edah perjadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngetakah sosial.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, masing, masing, aduh.
2: Ha, ngam ge mumurat ke zaman tu jatuh sama-sama ada masing. Nggak asing ngasih di bawah gua. Eh, Jess, mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manuk kenaling bomu.
3: Boton mon nap le no.
2: Ido, sebayu tidoi boton ke dai no wan no. Aku saka iya ti memang ogi man koyu doli yang no. Mau rusak te dengan tono tia.
3: Oh ni bi, ke doli yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak Mumas bas barang napa nya ne? Yak rebah prokis dia.
2: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul munya ada ruas gua. Batu hidoh ge puana.
3: Mumak masih masam ne, masih muti ya.
2: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol yang bonar-bonar.
3: Mas barang-barang dah punya. Lalu tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
2: Eh, bah, sonu. Buyo ada nyaman ti. Eh, jat dulu hadi no kopi. Aku beranya mu.
4: Ingan dua itu, nituk nyaa je kau jangan ti na. Itu hanya dengar botol pilih pogah tu, napa nyaman batu na. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
3: Yo, yo, ada jelebu, cus, bunuh je.
4: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
3: Jelebu, minta maaf ya.

0: lagi nak maju amu bo. Ani nak kayu dejuwa amu.
1: Muat tanda rapu. Tulina madap-madap. Napa hince nak bijua macam-macam kayu kainaan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani dejuwa amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke dah bangi jarat nanti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tengah rangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah dah nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya dah beken kan rang.
0: Kai je mana nak kakak. Adepti asal dah perajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hincah nak rapu. Tayung binyo. Bijua cucu barak dia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau guna cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang. Semadi ada peti nyaman. Barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ya, anak kakak. Kena mikir amu sani nak. Berpasir umuan batuh ku.
1: Mbah ku o namang kakak mungsi enak nak rapu ah. Munak irak nak berubah hitin tubuh ku. Menak niburan lebih nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misi ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh ane rapu. Mane ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh. Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu wad niti ne. Mena sedih raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti rodar nuk sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, itu ya, mau tanam bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, muti benar le dapat gitu, muti rebati.
1: Eh, tunggang baku rebati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
2: Agong saja, muman mogo nih, kuning enggak mau monu musuh tiak kau nekot, mana lihat mana palitnya.
1: Eh, tonggon di ku ponu dia, kaki ku guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak mau
2: bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan ku nih ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di Indonesia ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak pun ada coba aku kelihatan kau gigi pakai dogak berani ni. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di dolia aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kon ada doh ni tua lagi no aduh oh mereka gaya ti asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tu bang motor lemah bu bahaya.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan nenang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kam Tuhan dengan surga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tampa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam o tampa ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam. Dan membak, dan tempat ami kerja, dan tayak, dan kebun, dan opis, dan segantung, dan laut, dan kilang, dan sekolah, dan hospital, klinik, dengan asyasi inya, dan dapur ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga, doma, dan paguh, nisi mah ami, dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglam mahami. Tolong mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhon dapat bedak malaikat kursa kamai ke Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoyeti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa. Semayang juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat dan pelabih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: isan-isan. Diskaun bil elektrik dok PGU Sabah bau teban utung ka 206,000 pengguna domestik. Cadangan penetap zon ekonomi khas Sibu kiren kerjasama kena perintah persekutuan ngar is. Kerja nemi perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching rebis ni 0.45 bilion ringgit. Selamat isan-isan bersama ngaku Marsling Gansi termegah so YFM Bidia. Madin tengah negah. Diskaun bil elektrik rek 27 soal bau. Diskaun perungun 25% ana tepat utung ka arong 206,000 an pengguna domestik. Bikara ana dok agah beda premier tipu jure belanjawan reis 2027 mijah ngak inisiatif ana tepat ka penitah beranja perungun 200 juta ringgit. Perintah menegangkan subsidi RM5 tiburan ian bil PIN teribu program PIN percuma adi teban ka penitah beranja taruh RM5 juta ringgit kataban utung ian arok 600 ribu naan pengguna domestik. Inisiatif anak kirim perintah tamit bat ka bian penanggok ian bedak senimbang disiplin fiskal saman keadilan sosial. Stadion Rakah bedak beke pemudah penyuruh PIN PGU Dok Teras Nimon Piman Sanggrit PIN Sarawak nga program nukar pai PIN. Premier kedaat nang ati teban ka penitah beranja masing-masing 100 juta ringgit ka 255 juta ringgit. Penitah beranja anak ina kedak so 454 juta ringgit adi dok nitah ian so abau ianya beke penyuruh PIN dini Abang Rais. Ian peruah elektrik perungun 50 juta ringgit menaga dok nitah ian skim elektrik sepak pasar. Sedanana 60.6 juta ringgit dok nitah inukar bateri solar skim penyuruh elektrik alternatif sepak pasar Sarawak Puan Kasares kada so pibayah sistem grid elektrik. Premier menegah kedaat nang Sarawak Pideras Rakah nyekembang pita aero angkasa nga teknologi angkasa. 42 juta ringgit untuk nitah Sabau yang tetap kampus College University ICATS di Trumbull, Kuching. Penyekembangan ne renyukong transformasi institusi ane jadi ni buah universiti puno adi renegap ekosistem inovasi reis rebis i dalam pita aero angkasa nga sistem satelit. Perintah menaga mansang kerja perhati pelan bas penyekembang angkasa nga aero angkasa. Ati ian mansang strategi tipuh tui Sarawak derum pita ana nga perintah beranja ni poin rima juta ringgit adi duk nyidia suak bau ian kerja perhati ana. Premier derum juri belanjawan 2027 menaga kedaat nang zon ekonomi khas Sibu SEZ adi dok cadang rek jadi penyegerak penyekembang ekonomi Sarawak Tengah. Penyekembang anak ina saman pita pembuatan nilai bergantung industri hiliran, agro industri, logistik nga ekonomi hijau. Ati jadi penerik pelaburan domestik nga sepak, kedak sok kuka rebis bega peluang kerja pimahir bergantung. Inisiatif ana jaka kuka peluang ka toke dagang derm reis, saman dagang sit nga sedang meti PKS, in meret pasaran bau ka ngusa rantaian dagang adi rebis payah. Pinetap SEZ menega dok setuju pada perintah persekutuan. Ati kirain kerjasama kena diasah so dua pihak derum kekat penyekembang ekonomi rais. Andu adi dua udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Anduati re guru ngasesi penyekian ian jawapan lisan beda ahli dewan. Udung ripasana re dok biju ngabasa kari adi dua ngataruh ian dua pimega undang-undang RUU. RUU ane ina, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 adi redak juri beda Menteri Pendidikan Inovasi nga Penyekembang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin. RUU ane ina yang negap tak berurus perpustakaan ke nerang kuasa Menteri adi bertanggungjawab. Ni dingi RUU ane ina RUU Hari Kelepasan Am Pinaan 2026 adire dok juri bedak gapit menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Ati inah yang nyersi isu andu bas adi sama so peruntukkan bikait andu gati. Piju uringi ngegah. Taruh hospital swasta bauh jaga dok netap di Kuching nga pelaburan arok ni 0.45 bilion ringgit. Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang di so hospital ni ina Regency Specialist Hospital Kuching ke Arabian Capacity 300 kater nga pelaburan fasa sebungas rebis 400 juta ringgit. Hospital anak jaka Red Guru Dokuka ngesua 2022. Ayah kiraan saat ini dalam teks peminyo pengenang I, adi dok basa bedak gapit I, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, tipuh kuka Borneo Global Meritourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Derm rami adi sama Datuk Sri Abdul Karim kada Adnang pita kerjanami perubatan Sarawak Madinati dapat berkembang rebis jo ngagi syarikat Berot Adep Sarawak e Borneo atire teban senang di akses pesakit sospar iska Sarawak nga pinjawit pingakut Ratawati ai kada Adnang pita pingakut perkhidmatan penyihat kerjanami nga pelaburan guna gerak sama nyokong pengembang pita ana. Pipaut Kongres 2 Anduana, Dato' Sri Abdul Karim tinggal ati jadi platform yang bertukar buat pikir ke netap kerjasama dalam kerjanami perubatan. Penyesua delegasi so Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh nga Reis Adib Sindek menak kekirian penyesua antara bangsa dalam acara ana. Pinambah penyeruah nga penyekembang modal insan mengguna Dr. Mitbat termenetu belanjawan 2020 kakat penyekembang ekonomi. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah kita Adnang, rakah nambah penyeruah mengguna Dr. Mansang beramah nga pelaburan derem pendidikan yang peruah tenaga kerja pemahir bergantung. Pengguna teknologi automasi ngapen digitalan derem pita dagang menaga berguna dokna peneten yang nyebeke operasi saman kapasiti penyeruah. Sedangkan rakah tipu tui turung rakyat nurak pemaat ongkos pemudip berguna dok peju seni tibarat adisi penyedapat dapat dok gerindung. Tibaran anak skura SMK Long Bedian Baram jadi juara bertanding takah kebangsaan Petrus Science Tech for All di Kuala Lumpur, Mijah. Ngerap ruah inovasi pekai kecerdasan buatan adi teban senang ke bedak rikas proses nyedera sepok di skura. Pinerang media so Petrus Science kita Adnang, sistem anak dapat ngaten ke keadaan sepok, nimuntin, plastik saman kertas. Adik dapat turung kasan penyereda dupan anak skura bipaut pengguna kelestarian abong tarun. Tibaran anak terima prize duit RM1,500 sijil saman barang eksklusif Petroscience. Ngaku ngemasegah kuprik bahasa puut-puut ni. Diskaun bil elektrik dok peju suak bau tepan utung ka 706,000 pengguna domestik. Cadangan pinetap zon ekonomi khas Sibu kirin kerjasama kena perintah persekutuan nga Reis. Kerajaan nami perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching rebis ni 0.45 bilion ringgit. Nga ana atiragah adi medok nyusun beda Rosita Ampong kadunukar ka peminyu piata beda Vic Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching, salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

FM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, Ragu Pramu nadi Dr. Ban pada Fabian M Semangga BV nga Ragu Ngura di dan Joget Nanju Ikan. Kamu nama Selamat Isan Isan ka so perenga niki atau berapa bau. Dalam segmen muka kerbohas bersama aku Marcel
1: dengan aku Mildred Ani nami dua bersama ada berpagi ti ne pukul pre berpagi pengisi segmen muka kerbohas.
0: Ya, dengan anu dua sementara Oktober 2026 jadi ini yang gambar di isar-isar nanti ya.
1: Aku rasa anu dua. Aku rasa ada nutipan kedan dua depan dari kucing pun bagu.
0: Ya, harap ia menat lah.
1: Ya. Harap ingatur kerja bagi kita pernah mujur kita ngatur ada sekambuh ada anu ya. Okay, bagi bila kita ada masa di jalan, ada masa itina ada nuju ke opis. Kiki di jalan bahas. Sedasa kita kajak tu selamat di jalan bahas.
0: Ya, yeah, betul. Jadi, menurut emeh, membiasa tengah pukul mai isan-isan nanti, tak lagi topik mijang ngopi. Jadi, harap ia dengan apa suak ingin komen puan kau buat pikir dengan paut dengan topik mijang ngopi tak di isan-isan anuati. Yeah. Jadi, menurut emeh, kaya 2 mil harap angan dapat peraman yang kaya neka pukul beri isan-isan nanti.
1: Ya, yeah. Okay, okay. Kita peran clue topik kita dua dah berpagi ti ya.
0: Ayah pasar belanjawan 2027 ya Mel.
1: Belanjawan ayah
0: 2027. Bat sit lah. Pak Is betul itu bat pun kami angan point-point ni.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey jadi ayah pasar belanjawan 2027.
1: Ada akhir pemaguna ada kita semua bagi 2027. Aku rasa pun ada new makna dan belanja bagi negeri Sarawak.
0: Betul. Okay, jadi harap dengan dapat sama-sama lah. Ngan buat pikir ngan komen ngan pasar pinambah kena di agi derem belanjawan 2027. Ia topik meja ngupita di isat-isat nanti teh.

0: Klik hari tu. Anu tabiat ngut tengan sedunia. Dok Sita ngas mengrimah anu bulan Oktober ka penyita anak ngudok kagah bedak kaum bangsa-bangsa bersatu ngas sewak 2000 PRI. Penyita anak ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngagaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubuh saman endam berpaut ngang ngaseng. Tema penyita sewak hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat sopreg bedak temit bat di tabiat ngut tengan di arun, skura, tempat kerja, saman komuniti. Ngut tengan tak tunda dem rakah di betul. Anak ini pakai pina di bisik, pakai sabun yang ngut pereg purak tengan. Gisik sok duh purak tengan, saman esah trinyu. Lepas anak, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik, kanyi badah tengan tak, ngetisyu pangkah tawar di bisik. Ngut tengan ngagaya di bisik, temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tengan, yang tak enam.
1: Pukul 7 berpagi.

Bengas Perempuan Naga. Diskaun bil elektrik pesilung Sawah Bau ngapan penguntung nek 700 semengenem ribu pengguna. Cadanguna Zon Ekonomi Khas Sibu kerjasama rapat perintah persekutuan dengan negeri. Pinami perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching kahi ini 1.45 bilion ringgit. Selamat berpagi, salam Malaysia. Madani bersama dan aku Mildred Anin dah agak berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Diskaun bil elektrik ira pesilung Sawah Bau kahi 2.5% diskaun ngeban penguntung nek 700 mengenam ribu pengguna elektrik domestik. Pikarati peraga premier masa peruah Belanjawan Negeri 2020 Andu Nyandona. Nemenang inisiatif Siti minan belanja 200 mahi peru ini juta ringgit. Perintah nyugon subsidi RM5 ini buran bagi bil umon derungan program umon percuma. Minan belanja taruh peru juta ringgit irangaban penguntung nek 600 ribu pengguna domestik. Inisiatif pitengahna pentadbiran perintah peduli bertanggungjawab dengan seimbang disiplin fiskal dengan keadilan sosial. Langkah perintah pagu lagi kemudah pengada umon iraminan sistem grid umon Sarawak dengan program nganti pipe. Premier pidaan masing-masing dapat belanja 100 mahi pro taruh juta ringgit dengan 255 juta ringgit. Belanja masuk 454 juta ringgit sedia dedeg Sawah Bau dengan pagu sistem umon seluruh negeri. 50 juta ringgit dengan skim elektrik kawasan sepapasar. 66 juta ringgit dengan nganti bateri solar skim elektrik alternatif kawasan sepapasar Sarawak atau SARES serta sistem grid elektrik. Premier menang Sarawak berdera selangkah ngekat sektor aero angkasa dengan teknologi angkasa. 42 juta ringgit belanja Sawah Bau tinangunda kampus utama College University ICATS de Trumbull, Kuching. Langkah tinan nyukung transformasi institusi jaji ini universiti puno dengan negap inovasi lebih lagi bidang aero angkasa serta sistem satelit. Perintah sedia belanja ini 5 juta ringgit tinangunda kajian plan bahas angkasa dengan aero angkasa Sawah Bau. Tempoh peraga Belanjawan 2020, premier menang Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ bergerak pemakat ekonomi kawasan tengah Sarawak. Sektor boleh maju mung sektor guna barang datu nilai ekonomi aktiviti peluah produk masu bahan antar, agro-industri, logistik dengan ekonomi hijau. Semua sektor jangka narik pelabur puruh model dengan ngada ahi peluang kerja kemahiran datu. Ti permuka peluang nek pedagang lokal serta dagang icek dengan sederhana PKS meret pasaran bau. Pengguna SEZ dok setuju beda perintah persekutuan. Andu kedua kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anuti teguru sesi nyiken dengan nyaut secara lisan beda ahli dewan. Kudung irap sulung pisilung bacaan kali kedua dengan ketaruh dua perambu undang-undang RUU. RUU Senceh pengubah RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 era teban beda Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Dato Sri Roland Sagahuin RUU tinanagap tabir urus perpustakaan dengan nerang kuasa Menteri bertanggungjawab. Pengubah
RUU Andu Kelepasan Am 2026, Irataban Gapit Menteri Da Opis Premier Sarawak, Dato' Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Tujuan yang ngelese isu wang dua cuti umum jatuh andu desama dengan netap andu beken tinanganti.

Selangor. Taruh buah hospital swasta jangka tunai di Kuching dengan pelaburan kira-kira ini pen 4.5 bilion ringgit. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, Regency Specialist Hospital Kuching, hospital sedia taruh ratus katil dengan pelaburan fasa sebungas lebih 400 juta ringgit. Hospital ti jangka tiguru buka soa 2023. Nepedanti de tek senap pengucapna masa muka Borneo Global Medi Tourism Congress and Expo 2026 de Kuching. Tek senana binaca berdaga pitna Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Dato' Sri Abdul Karim menang sektor pandemi perubatan Sarawak kita saya dapat berkembang lebih pagu sebab adanya company Bilon Ebonio. Lebih mudah pesakit masuk binua sepa nek Sarawak wang tambah Bilon serta laluan de rantau ti. Nemenang sektor pengangkut perkhidmatan penyihat pandemi pelaburan perlu bergerak sama tina nyukung pimancang sektor. Palsel Kongres Duandu, Dato' Sri Abdul Karim menang peluang semua pihak bertukar buat pikir kerjasama dengan megau peluang bau de pandemi perubatan. Suangupan Kongres delegasi masu Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh serta negara jiran. Tambah produktiviti dengan pimancang tenaga kerja penting tenan jamin belanjawan 2027 pirangsang pimeket ekonomi. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah menang, langkah nambah produktiviti perlu sama dengan pelaburan pendidikan tenan kedah tenaga kerja mahir. Pimpinan teknologi otomasi dengan pendigitalan sektor dagang penting supaya lebih mudah, cepat dengan cekap dapat lebih ahli hasil produk. Langkah jangka masa tuhai pisilung nulung rakyat ngelese penyusah kos sara udip supaya bengkah inya icek pinceen dapat pinolong. Pasukan pelajar SMK Long Bedian Baram jadi juara bertanding peringkat kebangsaan Petro Sain Teach for All de Kuala Lumpur andunya nduna. Balana ngaban hasil inovasi tunda minan kecerdasan buatan supaya mudah dengan cepat proses ngasing uras de sekolah. Petro Sain menang sistem dapat ngasing uras tin plastik dengan kertas. Langkah ti ngancak anak sekolah puan pentingna nyaga uhong tarun. Pasukan terima duit tunai taruh ribu rima ratus ringgit sijil dengan barang eksklusif Petrosign.

Terima nagati po na binacha lagi. Discount bil elektrik silung sa wabaw nga banpinguntong na 706,000 pingguna. Cadangunda Zone Ekonomi Khas Cebu kerjasama rapat perintah persekutuan dengan negeri. Pinami perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching kahi ini RM4.5 bilion. Ketiaga berpagi senusun beda Rosita Ampong masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiya beda Morin Anja. Salam Malaysia, Madani.

Ano ting aswa sa mga pri-pri-propat rami mansang Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan meduguka beda yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Kapit Perdana Menteri di Kajang Selangor. Ikatan duk netap diribu pengurusan Yayasan Tenaga Nasional ni buah Yayasan Pendidikan Adi Duk Depu Beda Tenaga Nasional Berhad TNP. Institut Atik Nawar berang masam program pengajian nga latihan saman ijazah sarjana nga ijazah sarjana muda dalam pitak kejuruteraan nga kerja dagang, latihan kemahiran teknologi saman profesional dalam pitak utiliti nga kejuruteraan, latihan pengurusan nga pentadbiran begenso latihan kemahiran vocational nga craft. Sejarah pidatap Ikatan Biguru nga Suas mempri 26 nga pinubu Institut Latihan Sultan Ahmad Shah Ilsas Adik Kenu Penura nyedia training ke Kejatengan Lembaga Elektrik Negara LLN. Setama nga penyembang institusi ane, Ikatan Meh Dokato Takah jadi di buah universiti ngeburan Jun Suwa Semang Peri Peri Perju ke Ripasana Dokade jadi Universiti Tenaga Nasional Uniten. Anu tidak sejarah dan seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: pikir dengan ambil paut, tak ada pun topik di Isan-Isanan tu, Timil.
1: Ya, belancawan 2002 perucuk ya. Dikait dengan Senceh The Merimpas ada ada
0: Agik punya kena.
1: Ada Pimaguh ni.
0: Agik agak kena.
1: Ada. Susah nyebut tu.
0: Okey, jadi nyebut pasar ni agak kena ana mil kembali tak bisa tinggal so tinggal so bantuan ada di bukan puan ke insentif adi agi dok nyebut lagi adi agi dok kagah ya ni soi agi no paut dengan gaji minimum
1: ya betul gaji minimum dia sebaik 1,700 bagi bajet dia 2,027 nyumak taruh ratus nyumak taruh ratus 2,000 de ira bitegih esenche buran 6 sewa bau
0: buran ya? Jun 2,027 jadi lagi gelah agak kena rebis i ya na bara adik de rebis i bara nang daya ani bara adiraan siroh kerja
1: ya
0: suati panka suabau jadi ati agi ina ni ses yen ku lah nang ati gah kena mai i agi penambah baikkan agi ges nang daya semangat na an siroh kerja mata betul. Kerja
1: jadi ti ngelibat sektor swasta gaji minimum ya di sumak da piraga beda menteri bahas da abih belancawan bau-bau ti nyandu na
0: okey jadi raat gepat na dengan depo komen sama dengan depo buat pikir pangka pendapat sekiranya nang
1: jadi lah. Perintah ti mana prihatin lah dengan penyusah rakyat depan keluar rakyat sebenarnya kita mumpun de masa itu depan barang mahal
0: betul okey jadi ayah mah kedengar jadi ayah kajen rek dok mansang ada dilaksanakan suara bau okey jadi dia kembetek pukul ju setengah isan-isan nanti tak lagi agak discussion jadi ia tengah nak di lagi tunda bisa ingin komen buat pikir kalau bisa agak telefon kat konti tek pukul mai isan-isan 0-2 2 rumah main 6 papri puan ke 2 rumah main 6 rumah kosong.

8.5 bilion ringgit. Selamat pagi bersama Dr. Lina Jemona apa pagi. YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Diskaun bekaran ya obok kita bu sewa bau. Diskaun 25% ngin untuk penduduk kira 706,000 pengguna domestik. Bekaran ini obok magah dak premier takar peruriak bajet negeri 2027 sumiai. Yoh nang inisiatif ino pakai suka beranyak bitokot 200 moipuni juta ringgit. Peritah tonggin ge subsidi 5 ringgit di buran saan bil piin diri buat program piin percuma. Pakai suka beranyak tarprimo juta ringgit, subsidi ino yak ngin utung duduk kira 200 ribu pengguna domestik. Inisiatif ino pikiran pentadbiran peritah, midbar duduk rakyat, depikir jua dua bertanggungjawab, ngurus pibranya dengan paguh dua adil. Sementara ini masih cakap dengan anamah pemudah PIN, kita bu obah pidoras. Antara ngirusuk pimono grid PIN Sarawak, dua program ganti pipe PIN. Premier Sobat Nang masing-masing obah nyukat 100 moih pertaruh juta ringgit, 255 juta ringgit. Dana inokodak sok 400, 54 juta ringgit debuh nyukat sok bau dengan anamah pemudah PIN seluruh negeri. Waktu lagi pemudah karan daki 50 juta ringgit obah ngin saan skim karan luar pasar. Sementara 60.6 juta ringgit obah nyukat dengan agati bateri solar skim pemudah karan alternatif luar pasar Sarawak atau SARES. Luas sok peluas sistem grid karan. Premier sebagian nang Sarawak nama sejakak kakak sektor aero angkasa dua teknologi angkasa. 42 juta ringgit obah nyukat sobau sampai masang awal kampus utama kolej University ICATS di Trombor, Kuching. Bimasang ino ya turung institusi ino jadi ni University de Sepunua dan masa bersama itih yang nguat ekosistem inovasi negeri Ahmote dan bidang aero angkasa dua sistem satelit. Berita tongponu kajian pelan Indo pembangunan angkasa dua aero angkasa. Ino ngan aturum strategi jaka omu Sarawak dan sektor ino pakai suka beranya 9.5 juta ringgit obah sidia san sowa bau. Berita sidia 9.5 juta ringgit sowa bau ngan agati ngan aprati pelan jaka omu kakat bidang angkasa dua aero angkasa di Sarawak. Premier dan peruriak bajet 2027 sopot genang Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ dobo cadang yang jadi pengakut saan ekonomi Sarawak tengah pimasang yang libat sektor kerajaan naidayu industri hiriran agroindustri industri logistik dua ekonomi hijau. Ino ngejaka norik domestik dua luar baik sedia robi bogok peluang kerja kemahiran bergantung. Inisiatif ino buka peluang duduknya adagang tempatan, duahnya adang kerja dagang ISO dua sederhana PKS, Tomus Pasaran Bau. Bimokat SEZ maubah setuju dak perintah persekutuan. Ino pikiran kerjasama osah suat dua pihak nganya api doras pemasang ekonomi negeri. Anu kedua udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu iti ya oboh tajuh pakai sesi pertanyaan saan jawapan lisan da ahli dewan. Udung serapas ino ya oboh kitubuk pakai pibasa kedua dua kitaru dua rang undang-undang RUU. RUU ino iore RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 dari abuah peruria Dak Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakar Datuk Sri Roran Sagah Wiin. RUU ino ngan angurus perpustakaan dengan robih paguh dua nirang kuasa menteri dengan bertanggungjawab. Ni ada yoleh RUU hari kelepasan am pindaan 2022 dari abuah peruria dak gapit menteri di Office Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed
Aman Ghazali. Ino nganya ang rese haduah onuk misi, dirabu onu de sama, duh notap onu de bokon. Kita bu duah abar. Taruh hospital swasta baungi jaka abuah kakak di Kuching pakai pelaburan kira 2.45 bilion ringgit. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif, Dua Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobatnang antara Regency Spesialis Hospital Kuching. Hospital ini tiap sodi ogi kapasiti 300 katil dua pelaburan fasa sebungas robi 400 juta ringgit. Hospital ini ngejaka obo buka sewa 2020. Yo sebodiliti dan teks pingusap Bramah do Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks pingusap obo basa da gapit Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Dan pingusap bersama Dato' Sri Abdul Karim Sabenang, Sektor Kerjanomi Perubatan Sarawak adin juwa robih maju seropas maugit syarikat Belon Odope Air Borneo. Ino ngin pemudah duduk pesakit so negara luar odiki Sarawak seropas pemudu Belon oboh nai. Yonang Sektor Pengakut Perkhidmatan Kesihatan Kerjanomi doh pelaburan patut sama-sama maju ngan anyukong pemasang sektor ino. Bikait Kongres Dua Anu Ino, Datuk Seri Abdul Karim, yoh le topat sok sua pihak bikusi buat pikir kerjasama dua karik peluang bau dan kerja nomi perbuatan. Dogi genog sok Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh, dua negara jiran nganya pikiran pisua antarabangsa dan acara ino. Nama produktiviti doh pembangunan modal insan patut oboh mitbat nganya anotu bajet 2027 kakat ekonomi. Ahli Akademik University Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah Sobatnang, si jakat nama produktiviti patut oboh naib ramah doh pelaburan dan pendidikan nganya peluah pikroja dogi kemahiran bigatung. Pakai teknologi automasi doh pendigitalan dan sektor kerja dagang tong patut eboh ngin pinokan ngan nama dak pagu ni operasi doh kapasiti pingluah. Sementara lakah jaka omu de turung rakyat yoh reh ngerese kos takah ide patut eboh kitubu ngan ajaga nya ade isit pingi dapot de. Pasukan anak sekolah SMK Long Bedian Baram jadi juara bertanding takah kebangsaan Petro Science Tech for All di Kuala Lumpur, Sumiai. Barat mana nak inovasi pakai kecerdasan buatan dan aplikasi pengasingan sisa di sekolah. Nunak penerang media Petro Science, sistem inovuan umang kodak tin, plastik dua kertas. Itih nama penyodak anak sekolah sak jaga abuang torun. Pasukan teman hadiah duit tunai taruh RM1,500 CJ dua barang eksklusif Petro Science. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Diskaun bil karan ubok tubuh sobau ngin utung duduk 796,000 pengguna domestik. Cadangan kakat zon ekonomi khas Sibu pikirian kerjasama toga perintah persekutuan dua negeri. Kerja nomi perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching nog 2.45 bilion ringgit. Dimana sejak abang dah menyusun dak Rosita Ampong dah menukar kang sinabau jagoi dak Wanasya Deni so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

Ya, ragu adi Dr. Ambeda Nazri Enci, ragu adi dan Amba Kai sebarang. Ya, jadi mana yang tak tinggal di report gaya andu ati ina ya tipu semeng 2 jam ya. Adiki gaya andu di isan-isan ati mendis di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Bitulu Kapit Miri Saman Limbang ka gaya andu so kenga ripas kumbeng na kenga sengumi andu skamba ujen tebat duduk kijat jadi di Kuching Betong Muka Sarike Sibu Miri ngalimbang ka mendis di Semarahan Serian Sri Aman Bintulu Saman di Kapit ke Ian sebab so di Barat Sarawak sebab poh so turak ke Barat Laut ke menaga Ian Utara Sarawak kina so Barat ke Barat diki di Raju di asas memang neka 20 km ni jam ke menaga gerumbang di Bukatung di asas 0.0 meter ka menega yensu puan kata kaparas ina diasa 24 neka taruh 24 darjah Celsius. Jadi ia ti ina report gaya andu di Dok Perwah pada Office Meteorologi Malaysia.

Hish, nasib seput break. Kebayakan teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar keman moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, ragu So Ezra, ragu Adita nah.
1: Jalan Sawan.
0: Okey, jadi Ian Marangan di Mah Peguru naik kerja pengenaingan ke Seramat Peguru naik kerja pengenaingan Isai Kenung Dudu ke Isai Rikas ke Kemas di Anu Ati Isai dengan senang asuk dengan maat kerja ngas ngumi anu titik ya. Okey Mil, tak merit kerongan komen tak ti kami tak tinggal ke diki agi ke bara di sama-sama ingin bawa pikir pasar topik bincang upi tak di isar ni sana ti. So asli mail lagi
1: Henry Bali.
0: Okey.
1: Okey, nak menang belanjawan 2020 ku ana mantap terbaik ku ana.
0: Okey.
1: STR ngasara Pisumak ke 1,500 ini sawa. Masih lagi pesara kerjaan bonus 750 dua bantuan awal persekolahan anak-anak nyumak 200. Terima kasih PMX kuana.
0: Okay, sudah tengok dengar so asyik lagi. Okay, so cikgu Christopher enang topik menjangupi gaji minimum 1,200 ke 2,000 keruan yang setuju sebab kos sara hidup Madin agak bergantung ke gaji 2,000 kemudian ana gig family agak di agak dah cukup sa seninang rega susu dengan pampers mah beratus gergai harap ana di pendapatan 2,000 pandai-pandai lah naik bajet
1: seninang. Okay. Pendapatan 2,000 ada OT lagi
0: OT.